0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih berlangsung sama Rina teman Pro 2 di Pro 2 FM Palangkaraya teman terbaik kamu 92.4. Dan teman Pro 2 ya, udah di pukul 7 nih lewat 11. Tentunya masih Sabrina temanin kalian semua dengan musik-musik yang pastinya update banget, yang sesuai mood kalian pagi ini juga diusahakan. Dan semoga kalian selalu happy ya teman Pro 2 di pagi hari ini, hari Selasa ini. Semoga kerjaannya lancar hari ini. Hati-hati di jalan yang mau on the way ke kantor atau baru siap-siap, intinya semangat apapun itu kegiatan kalian hari ini. Nanti Sabrina bakal temanin kalian semua dengan informasi entah musik, entah hiburan ya, apapun itu teman Pro 2. Dan di Sabrina mengingatkan di pukul 8.30 kita bakalan ada info cuaca barengan BMKG Kota Palangkaraya.

Keracunan makanan massal bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Di acara keluarga, pesta pernikahan, bahkan di kegiatan sosial. Tapi kabar baiknya, hal ini bisa dicegah. Yuk, beberapa cara mencegah keracunan makanan massal yang harus diketahui. Yang pertama, pilih bahan makanan yang aman. Gunakan bahan yang masih segar dan tidak kadaluarsa. Hindari makanan berbau asam atau berlendir. Selanjutnya, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum mengolah dan menyajikan makanan. Gunakan sarung tangan atau pelindung saat memasak. Ketiga, masak dengan suhu yang tepat. Pastikan daging, ayam, dan ikan dimasak dengan matang sempurna. Jangan menyajikan makanan mentah yang berisiko menularkan bakteri. Selanjutnya, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Yang terakhir, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Itu dia cara-cara mencegah keracunan massal. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana tadi, kita bisa menyelamatkan banyak orang dari bahaya keracunan makanan massal.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811523924.

0: pantesan. Gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek lagi likuiditasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kamu?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Cuaca.
1: Oke, teman Pro 2, udah pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya Info Cuaca barengan BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Prakirawan Ihsan. Langsung aja kita tanyakan untuk cuaca hari ini bagaimana, teman Pro 2. Halo, selamat pagi Kak Ihsan.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Baik, Kak Ihsan, boleh untuk langsung info cuacanya aja.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk mulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat di wilayah kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Ihsan untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat buat kalian semua teman-teman Pro 2. Dan tetap hati-hati di jalan, apapun itu kondisinya. Stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.
0: Oh, cuaca.

Masih bareng sama Sabrina teman Pro 2. Dan Sabrina mau tanya di sini, siapa yang di antara kalian tuh tumbuh besar bareng petualangan Woody, Buzz Lightyear dan kawan-kawannya nih. Karena pas banget teman Pro 2 ya, ada kabar yang super duper gokil datang dari dunia sinema internasional, yaitu film animasi legendaris kesayangan kita semua, yaitu Toy Story 5 baru saja mencetak rekor yang benar-benar fantastis dan bikin geleng-geleng kepala di box office global nih teman Pro 2, di chart box office ya. Dan film kelima dari waralaba milik Disney dan Pixar ini sukses mencetak rekor dunia setelah pendapatannya tuh resmi menembus di angka 5,5 triliun di seluruh dunia hanya dalam waktu singkat nih sejak perilisannya. Ini adalah angka yang luar biasa teman Pro 2 ya, karena itu belum Sabrina masuk tuh teman Pro 2, belum Sabrina nonton. Kalau misalnya Sabrina udah nonton kayaknya udah lebih 5,5 triliun gak sih? Pokoknya teman Pro 2 antusias penonton global ternyata masih sekencang itu ya buat ngikutin kelanjutan kisah para mainan ikonik ini. Dan banyak juga kritikus yang bilang kalau visualnya yang makin sinematik, jadi jalan ceritanya tuh jadi penuh nostalgia banget lah ya. Dan berhasil banget nih menarik penonton dari berbagai generasi, mulai dari anak-anak sampai kita-kita nih yang udah dewasa. Begini ya teman Pro 2, masih

mau nonton Toy Story. Mungkin teman berdua ada yang kurang ya sama Kemos, tapi Sabrina salah satunya orang yang penyuka Toy Story dari dulu ya teman berdua. Apalagi di era global sekarang tuh teman berdua digitalisasi ya, itu poster Toy Story 5 aja tuh udah kelihatan banget kalau kayaknya ceritanya bakal menggambarkan era sekarang, karena di posternya tuh udah menggambarkan sebuah iPad gitu ya teman Pro 2, terus mereka tuh ada di dalam iPad gitu. Wah, jadi penasaran gak nih teman Pro 2? Kalau menurut aku sih ya, angka 5,5 triliun itu tuh benar-benar bukti kalau misalnya magisnya Toy Story itu gak pernah pudar ya, dan karakter Woody dan Buzz itu emang udah punya tempat yang spesial banget di hati kita semua. Jadi wajar aja kalau misalnya bioskop di mana-mana langsung diserbu nih sama Gen Z, Gen Alpha, Gen milenial ya. Apapun itu teman Pro 2, semua gen kayaknya ada nonton Toy Story ya, entah orang tuanya nemenin anaknya atau emang anaknya aja yang pengen nonton ya. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih teman Pro 2, udah pada nonton belum aksi terbaru mereka di bioskop, atau kalian lagi ngerencanain buat nonton bareng circle kalian ya di hari libur tanggal nanti hari Minggu atau Sabtu atau weekend ya teman Pro 2. Intinya di antara semua karakter mainannya, sebenarnya pengen tahu karakter siapa yang paling jadi favorit kalian dari dulu sampai sekarang ya. Kalau Sabrina sih suka Woody sama Buzz ya, karena pertemanan mereka tuh sangat-sangat lucu dan asik dan keren, dan T-Rex juga Sabrina juga sangat suka karena dia lucu dan asbun. Oke, boleh aja teman Pro 2 dijawab gabungan di WhatsApp kita 0811 1152324.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: 94 FM Pro 2 RR Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apa kabar nih? Balik lagi ya sama kita ya Said ya.
1: Iya benar sekali.
0: Iya nih.
1: Semoga gak besan ya teman-teman.
0: Iya
1: Pro 2.
0: Untuk bahas moderasi beragama.
1: Betul.
0: Maka dari itu temanya beda-beda ya.
1: Iya
0: ya. Said ya.
1: Betul-betul.
0: Nah jadi kalau untuk minggu ini teman Pro 2, kita bakal bahas istilah red flag green flag nih. Tahu nggak tuh apa?
1: Tahu. Lo
0: udah tahu pasti.
1: Mungkin aku jelaskan dulu ya.
0: Iya boleh
1: mungkin
0: silakan.
1: Ke teman-teman Pro 2 ya. Mm-mm. Siapa tahu ada yang nggak tahu apa itu green flag, apa itu red flag gitu. Nah kalau menurut aku yang pahami ya, mm-mm, kan banyak nih istilah maksud dari green flag itu di TikTok. Kalau yang aku pahami ya teman-teman Pro 2. Green flag itu kan warna hijau kan,
0: yeah.
1: Green flag, nah, hijau flag itu bendera kan ya?
0: Iya benar.
1: Ya bendera hijau itu kan biasanya teman-teman Pro 2 kalau hijau itu kan maknanya kayak baik gitu kan? Nah makna hijau tuh tenang, baik gitu.
0: Warna
1: terus bendera hijau, ya.
0: Malaikat.
1: Itu pohon juga hijau kan? Nah jadi orang-orang di TikTok memaknai green flag itu. Itu dia orangnya green flag banget. Maksudnya itu orangnya baik gitu, baik banget gitu. Kayak dia mungkin dari segi ngomongnya, sikapnya apa segala macam gitu. Attitude-nya. Nah, kalau
0: red flag,
1: nah itu kebalikannya teman Pro 2.
0: Merah.
1: Iya, merah ini, merah menyala gitu kan.
0: Yang sering diseruduk banteng.
1: Iya, diseruduk banteng nih. Nah, jadi orang-orang di TikTok itu kayak memaknainya istilahnya kalau red flag ini kayak kebalikan dari green flag tadi, ya, ya jahat ya, lah.
0: Entah itu kayak, ya kurang baik gitu.
1: Iya betul. Entah itu dari sikapnya,
0: bener,
1: perkataannya, ya. Intinya yang bikin gak nyaman lah red flag itu. Nah terus kenapa nih kak?
0: Jadi, nah ini kan Gen Z itu sekarang sering ya pakai green flag, red flag gitu. Karena terlalu sering dipakai nih Said ya, penilaian kita terhadap manusia tuh jadinya hitam putih.
1: Betul, itu.
0: Jadi orang tuh, orang kayak baik sedikit malah kayak kita tuh langsung muji, oh malaikat banget nih orang nih. gitu kan. Orang salah sedikit langsung dicap, ah red flag nih orang gitu. Iya kan?
1: Iya, betul.
0: Nah itu, jadi menurut kamu gimana tuh Said sebagai orang yang kalau misalnya ketemu dua orang itu?
1: Ketemu yang mana nih maksudnya? Ketemu orang yang mencap atau gimana nih?
0: Yang mencap sih lebih tepatnya.
1: Yang mencap kan?
0: Iya yang dikit-dikit mencap, green flag, red flag.
1: Iya iya. Kalau menurut aku ya, teman Prado kan nih udah tahu nih red flag sama green flag. Nah sebenarnya awalnya itu gak ada yang salah gitu. Gak ada yang salah dari kata red flag sama green flag tadi. Cuman seperti yang kata kakak Sabrina tadi pakai, katakan tadi terlalu sering dipakai.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, terlalu sering dipakai. Nah, di mana itu membuat yang namanya miss apa ya? Misuse. Misuse itu salah penggunaan.
0: Okay.
1: Atau mispersepsi. Salah persepsi yang mana orang tuh salah mengartikan apa sih sebenarnya green flag sama red flag itu, Kak?
0: Benar.
1: Nah, kayak jadi standar baik sama standar jahat orang itu kadang standar baik itu menjadi kerendahan. Kerendahan itu maksudnya berbuat baik dikit
0: langsung
1: dicap gitu. Terus berbuat jahat dikit gitu
0: langsung dicap.
1: Dicap lagi. Nah, jadi kayak salah kan miss apa ya? Miss penggunaan lah, salah penggunaan dari kata red flag sama green flag tadi. Karena terlalu sering digunakan. Jadi ya enggak salah sih, cuman apalagi masalah red flag nih ya. Red flag ini sering nih, seru nih teman-teman Pro 2. Apalagi
0: kenapa tuh?
1: Karena red flag biasanya dipakai cewek-cewek buat cowok gitu kan. Nah, buat menilai lagi dekat sama cowok, ih jangan sama cowok, dia red flag, orang hadir red flag, dia red flag. Padahal red flag yang dimaksud nih gak tahu apa.
0: Iya.
1: Nah bahkan aku pernah ya kak, pernah membaca di konten TikTok itu, dia cerita apa segala macam, cowoknya red flag lah apa segala macam. Alasannya karena kayak apa, bahkan misal apa ya, contoh deh, misal hubungan udah lama nih, cuman belum jadian gitu kak. Mm. Hubungan udah lama tapi belum jadian. Terus si cowok itu kayak misal minta split bill gitu,
0: bukan
1: iya,
0: bukan red flag.
1: Iya, red flag gitu. Terus kayak misalnya apa lagi ya? Misal antar jemput apa gitu. Misal ngantar kan, ngantar tuh kan kalau menurut aku ya ngantar itu effort. Ngejemput itu effort. Kalau ngantar ya wajib gitu kan. Nah, bahkan itu ada yang menganggap itu kan standar aku ya, standar dan orang lain ada beberapa setuju. Nah, cuman ada beberapa cewek ya di TikTok itu menganggap kalau ada orang yang dengan standar itu menganggap bahwa menjemput itu sudah effort, bukan bare minimum gitu, bukan kewajiban, itu sudah red flag banget ini itu.
0: Jadi apa ya? Jadi kita mau bertindak sedikit aja udah dinilai.
1: Iya, sudah
0: jadi
1: dinilai.
0: Serba salah ya,
1: Said. Padahal itu kan pendapat kita ya. Ya, jadi
0: serba salah lah dengan ada kata red flag, green flag.
1: Iya. Jadi karena ada kesalahan miss tadi. Jadi istilahnya keluarlah dari moderasi, Kak. Padahal kan ya tadi pendapat kan, padahal pendapat apa segala macam gitu.
0: Dan sebenarnya kalau milih seseorang atau berteman sama seseorang itu bukan berdasarkan red flag green flag.
1: Betul.
0: Kan? Karena kadang ada orang yang emang kayak gitu, emang sifatnya mungkin bisa dirubah ya. Seiring berjalannya waktu kita berteman itu bisa dikasih tahu. Tapi bukan berarti dia ada jelek sedikit aja udah dicap red flag.
1: Iya.
0: Terus enggak mau berteman.
1: Iya,
0: jangan
1: iya.
0: Seperti itu ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Karena yang seperti yang aku bilang kalau sifat manusia itu enggak selamanya baik.
1: Betul.
0: Iya kan? Pasti kita ada jeleknya. Pasti ada baiknya juga. Tapi kalau semuanya jelek
1: enggak mungkin enggak tadi ada
0: teman-teman. Kalau semuanya jelek enggak mungkin
1: juga kayaknya. Iya, enggak mungkin. Makanya jadi red flag green flag tadi aduh
0: agak ini ya.
1: Iya, agak ini malah keluar istilahnya dari moderasi lah.
0: Bener. Jadi kita harus intinya harus kasih tahu kalau misalnya emang itu benar-benar enggak baik dan bisa dirubah ya bantu.
1: Iya, bantu
0: tapi
1: gitu.
0: Tapi kalau misalnya beneran baik ya tingkatkan lagi gue.
1: Iya. Bukan malah kayak kan seakan-akan ngejudge banget kan. Ngejudge tuh
0: terlalu baik.
1: Iya. Ih, jahat banget nih, red flag banget nih. Gak usah temenin.
0: Gitu,
1: jangan deh.
0: Nah, tapi sebenarnya ya, Said.
1: Apa tuh, Kak?
0: Bendera-bendera ini. Itu sebenarnya awalnya tuh cuma dikhususkan untuk saat hubungan berhubungan doang gitu kan.
1: Betul.
0: Saat kita punya pasangan doang kan gitu. Dan mungkin ada contohnya dari komunikasi dan kabar nih.
1: Iya,
0: saat berhubungan tuh. Jadi ada yang bilang misalnya di sebelah kanan nih, ini khusus yang red flag ya. Ada yang posesif kaku, itu tuh kayak menuntut kabar 24/7 tanpa henti. Kalau pacarnya telat balas chat 10 menit karena lagi kuliah atau kerja, intinya gitu ya. Langsung dituduh selingkuh, dicurigai dan dihujat. Ini khusus yang red flag dulu ya. Terus ada juga nih yang cuek bebek nih, itu menghilang tanpa kabar berhari-hari, suka ngeghosting. Kenapa ketawa nih? Jangan-jangan saya salah satunya. Terus kayak intinya alasannya tuh me time lah atau sibuk nih, tanpa
1: betul,
0: peduli kalau pasangannya panik atau khawatir mencari nih. Tapi sebenarnya intinya kita bermoderasi kan, Said.
1: Betul.
0: Itu tuh harusnya kalau menurut aku ya, paham kalau masing-masing tuh punya kesibukan di dunia nyata. Jadi komunikasinya tuh harus seimbang. Intinya kayak tetap memberi kabar di sela-sela kesibukan nih, secara sukarela ya, bukan karena terpaksa nih. Tapi at the same time tuh gak panik kalau misalnya pasangannya gak langsung balas chat nih. Itu kalau menurut aku. Kalau menurut kamu gimana tuh menghadapi dua itu?
1: Setuju banget sih tadi. Yang mana kita punya kesibukan masing-masing, punya dunia masing-masing. Apalagi kan kalau teman-teman prodo itu masih dalam fase hubungan gitu kan, masih apa segala macam pacaran, belum sampai ke jenjang yang emang nikah apa segala macam.
0: Benar.
1: Nah, jadi ya punya waktu masing-masing, punya kesibukan masing-masing. 24/7 tuh chatan atau video callan gitu. Cuman
0: posesif banget.
1: Iya, posesif banget. Posesif perlu, cuman ya nggak sampai gitu, cuman nggak boleh juga
0: kita
1: terlalu green flag apa kayak apa ya, misal nih ini ya, ini kasus contoh langsung nih.
0: Oh, jangan side-nya sendiri nih.
1: Bukan. Temanku,
0: ngaku aja.
1: Enggak. Bukan. Beneran nih, teman-teman berdua ya. Kan tadi kayak moderasi termasuk moderasi itu kayak kita saling memahami sama pasangan gitu kan. Itu kan penting banget itu.
0: Iya.
1: Nah, cuman ada nih teman aku, dia cowok kan. Teman satu nongkrongan gitu, sering banget nongkrong. Bahkan nonton dia bisa nongkrong sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dia itu punya pacar baik gitu. Dia itu yang si cowoknya ini ya. Dia itu suka banget main.
0: Oke.
1: Okay. Kayak nongkrong, main game, apa segala macam lah. Nah, dia maksudnya dia tidur nanti tidur kan
0: ceweknya.
1: Enggak cowoknya.
0: Oh, cowoknya okay.
1: Tidur. Jadi ngabarin enggak apa segala macam enggak. Bahkan ya bener sih kalau jadi dia beranggapan bahwasanya ngapain gimana ya?
0: Gimana?
1: Intinya dia itu ngabarin gitu kan. Ngabarin. Cuman kalau dari sisi aku ya dia ini udah kelewatan gitu. Kelewatan maksudnya nongkinya, tidurnya. Dia itu bahkan enggak pernah misalnya nongki dari siang sampai malam. Siang sampai malam, okay. Terus sampai jam 1 itu kalau chatan pun dikit-dikit aja kan, kalau cewek pasti marah kan kayak gitu. Wajar marah. Nah masalahnya terus dia itu tidur, biasanya tidur seharian lagi sampai sore tidurnya,
0: keluar lagi
1: dan itu bisa nyambung lagi. Jadi bahkan aku pernah lihat cewek dia itu wajar kan kalau cewek, aku merasa wajar banget kalau cewek dia itu marah.
0: Iya, itu wajar sih.
1: Wajar banget kan. Nah, bahkan gak wajar kalau di posisi teman pro 2 kalau kalian di posisi hubungan kayak itu kayak gitu kalian gak marah, itu gak wajar.
0: Itu gak wajar.
1: Gak wajar. Marah susah marah kan. Nah, jadi si ceweknya itu marah gitu.
0: Iya.
1: Karena marah dan malas si cowoknya ini gak ngebujuk gitu. Seharusnya ngebujuk kan. Iya, nah,
0: okay.
1: Gitu.
0: Itu komunikasinya kurang ya.
1: Iya. Padahal pacarnya long text apa segala macam. Padahal dia mereka itu sering jalan. Kadang kadang tuh video callan gitu. Cuman entah kenapa dia itu kadang membawa egonya gitu di hubungan.
0: Okay.
1: Nah, jadi malah pernah ya pas waktu dia putus. Itu kami lagi nongkrong. Di long text tuh sama pacarnya. Long text itu teman berdua kayak chat panjang gitu lah. Keluh kesah, mengeluarkan keluh kesah tuh wajar banget sih menurut aku.
0: Dengan sifat hubungan, dia yang kayak gitu ya.
1: Iya, dengan sifat si cowoknya gitu. Dia malah balas apa kak? Oke. Oke. Jadi dia itu selalu beranggapan bahwa hubungan ini punya dua orang kata dia. Jadi kalau emang dia mau putus ya aku gak bakal nahan. Ya iyalah kataku. Dia mau putus itu karena kamunya juga gitu.
0: Iya.
1: Jadi
0: jangan seperti itu juga.
1: Iya. Soalnya
0: komunikasi itu baik tuh, makanya yang seperti aku bilang tuh komunikasinya harus seimbang ya. Ya biar intinya kayak mungkin boleh nongkrong selama itu, tapi tahu waktu juga kapan pacarnya tidur gitu. Jadi pas pulang nongkrong tuh ada waktu
1: berkomunikasi
0: gitu kan.
1: Itu sih.
0: Terus kayaknya ini bukan cuma di hubungan aja, kalau misalnya tidur terus itu kayaknya nggak baik juga deh.
1: Iya, makanya.
0: Itu teman pro 2. Jadi mungkin kalian bisa, intinya kayaknya emang harus manage diri sendiri dulu.
1: Iya, manage diri sendiri dulu sih.
0: Karena kalau baru berhubungan, karena kalau sudah kita berpacaran tuh ya, itu tuh menurut aku kita harus bisa ngertiin orang lain juga. Maksudnya posisinya pacar kita juga kan.
1: Betul,
0: karena
1: betul,
0: kita
1: betul.
0: Juga emang pacaran kan.
1: Betul.
0: Iya, jadi harus tanggung jawab. Ya, gitu. Jangan ditinggal jawab. Nongkrong tidur. Oke, okay. Ada lagi enggak?
1: Ya itu sih. Jadi karena kan yang termasuk berlebihan juga kayak kalau ada seseorang kayak sering minta putus gitu. Itu kan ada kan, dikit-dikit putus. Kalau nah itu jadi red flag si ceweknya. Misal si cowoknya padahal nggak ada salahnya, dikit-dikit aja, misal kayak lupa ngabarin apa segala macam. Nah itu kan kalau misalnya hal-hal kecil tiba-tiba putus-putus kan itu wajar banget kan? Itu bukan wajar apa? Gak bagus kan gitu. Nah, beda kalau di kasus kayak tadi si ceweknya itu malah gak minta putus gitu.
0: Iya, itu salah juga sih. Yeah. Terlalu kecintaan ya
1: namanya. Iya, mungkin ya. Gitu deh.
0: Nah, kita masih di seputaran hubungan nih, Zaid. Karena kan emang sebenarnya red flag dan green flag ini banyak datangnya dari hubungan ya.
1: Betul.
0: Jadi ini kalau ini yang kedua nih.
1: Apa
0: itu
1: tuh,
0: tentang social life.
1: Hmm.
0: Pertemanan. Jadi ada orang yang melarang pasangannya berteman sama siapapun.
1: Tuh. Ah.
0: Jadi semua akun medsos harus di unfollow, mencuri apa cowok gitu. Entah okay. Entah yang cewek, entah yang cowok gitu ya.
1: Okay,
0: terus nggak okay. Boleh ikut kumpul komunitas.
1: Us.
0: Atau okay. Intinya apalah itu. Mungkin pasangannya ikutin apa gitu ya. Terus pengennya tuh pasangannya tuh fokus ke dia aja.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, okay. Ada juga satunya teman-teman pro 2 ya. Ini mungkin sama kayak 11-12 sama kayak temannya Said ya.
1: Mm.
0: Bebas banget nih sampai ke bablasan. Nah. Terus mungkin ada juga yang jalan berduaan atau flirting nih. Tahu enggak flirting?
1: Tahu,
0: nah. Flirting. Sama orang lain dengan alasan kan cuma teman. Enggak usah cemburu deh gitu ya. Nah, mungkin ini waktunya kita berbonderasi nih Said.
1: Iya. Yeah.
0: Ini versi green flag-nya ya.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi intinya tuh tetap memberikan ruang ya kalau menurut aku bagi pasangannya untuk punya kehidupan.
1: Betul.
0: Jadi karena pasangan tuh punya social life, punya teman dan harus berkembang ya Saidnya.
1: Betul,
0: tapi
1: betul,
0: kedua
1: betul.
0: Belah pihak tuh harus sama-sama tahu diri,
1: yeah.
0: Menjaga batasan nih, betul. Demi menghormati perasaan pasangan.
1: Iya, yeah, betul banget sih.
0: Itu, kalau menurut kamu gimana, Said?
1: Kalau menurut aku ya, persis kayak kakak tadi sih.
0: Mm-mm.
1: Misal, ya jangan terlalu ngekang gitu.
0: Bener.
1: Sampai gak boleh ikut apa sih, kayak komunitas,
0: mm-mm,
1: apa
0: mm-mm,
1: berteman,
0: mm-mm.
1: Apa segala macam. Misal teman, misal kayak nongki kelas lah. Atau tempat kerja gitu,
0: iya,
1: nongkrong
0: iya,
1: itu kan masih ada kumpul cewek-cewek kan.
0: Mm-mm.
1: Nah itu jangan sampai kayak kita ngelarang gitu.
0: Mm-mm.
1: Kecuali emang kayak yang kata kakak tadi, kayak misalnya yang sampai berduaan gitu.
0: Iya itu patut di ini sih.
1: Iya kalau itu wajib dilarang.
0: Iya wajib
1: dilarang. Kecuali emang kayak ada ada urusan kerja. Cuman urusan kerja gak mungkin deh kayak
0: iya,
1: berduaan apa segala macam gitu sih. Gak mungkin.
0: Jarang sih.
1: Iya jarang.
0: Jarang sih ya saya.
1: Jadi ya itulah. Kita harus tengah-tengah istilahnya.
0: Intinya,
1: kita harus tahu diri kayak gimana kita ngelarang pasangan. Terus kita juga harus tahu diri gimana kita ngebolehin pasangan sampai mana gitu.
0: Intinya tuh kepercayaan gak sih?
1: Betul.
0: Kalau di soal hubungan gitu.
1: Iya.
0: Jadi teman produ harus percaya sama pasangannya apapun itu ya Said.
1: Betul.
0: Dan mungkin itu ya Said. Itu aja mungkin pembahasan kita di red flag dan green flag ngobrol. Betul. Pagi ini di moderasi beragama ini. Ya pokoknya teman pro 2 ya, kalian tuh kayaknya mempraktikkan green flag nih atau misalnya jalan tengah ya.
1: Betul,
0: moderasi ya
1: moderasi.
0: Di kehidupan nyata ini aku punya saran nih.
1: Apa
0: yang pertama tuh ada turunkan ego, naikkan logika.
1: Betul.
0: Jadi jangan langsung melabeli orang red flag hanya karena satu kesalahan kecil. Yang gak sengaja mungkin dia lakuin nih saya. Atau mungkin ya intinya kalian tuh coba posisi kalian di posisi dia
1: ya.
0: Tergantung apa masalahnya gitu ya.
1: Gimana kan? Rasanya gitu.
0: Intinya kita ya harus mengerti juga satu sama lain ya.
1: Betul.
0: Jadi ya namanya bermoderasi teman pro 2, jangan langsung oh dia ini red flag nih gini. Terus yang kedua teman pro 2 gunakan aturan kompromi dua arah. Nih.
1: Apa tuh kak?
0: Intinya kayak komunikasi dua arah. Iya. Gitu.
1: Okay.
0: Iya. Karena hubungan itu tentang negosiasi.
1: Betul.
0: Iya. Jadi kalau ada sifat pasangan yang kurang cocok, cari jalan tengahnya gitu. Misalnya kayak okay, kamu gak suka aku main game seharian gitu.
1: Jangan malah mencari pelarian.
0: Nih, cakup juga tuh. Terus dia ngomong, dan aku gak suka kamu nongkrong sampai subuh nih. Gimana kalau kita batasi waktunya bareng-bareng gitu. Jadi sama-sama intinya komunikasi,
1: komunikasi
0: gitu lah Said, kayak misalnya kamu nih kelamaan nongkrong, gimana kalau misalnya nongkrong sampai berapa jam aja, terus nanti kita ngobrol, terus setelah itu kamu terserah mau tidur gitu, terus besok bangun good morning, ngabarin gitu-gitu. Betul. Ya kan Said. Nah terus yang terakhir nih teman pro 2, jangan takut punya deal breaker nih, karena bermoderasi itu bukan berarti pasrah ya Said.
1: Betul betul.
0: Jadi kalian tuh harus punya batasan tegas yang gak bisa ditawar nih. Misalnya gak toleran sama perselingkuhan gitu, atau kekerasan gitu. Nah itu berarti ya, red flag banget atau tuh,
1: kekerasan main fisik gitu.
0: Itu red flag, itu real red flag ya.
1: Iya, gak bisa ditoleransi.
0: Jadi jangan dilawan lah ya batasan itu. Intinya kalau udah kayak gitu, itu udah pasti red flag gitu ya Said. Oke, mungkin itu aja ya Said, karena manusia itu gak ada yang 100% green flag.
1: Betul, gak ada
0: yang 100% red flag. Iya. Jadi kebanyakan dari kita ada di area abu-abu.
1: Betul,
0: di
1: betul,
0: tengah-tengah
1: betul.
0: Makanya bermoderasi dalam hubungan atau social life atau apapun berteman ya, itu artinya kita belajar menerima warna abu-abu itu di tengah. Bijak. Ih, cakep. Makasih loh. Ada tambahan gak Said?
1: Mungkin itu aja sih.
0: Oke, okay, itu aja yang nomor 2. Karena hari ini saya terakhir ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Pamitan dulu dong sama teman pro 2. Cepet.
1: Ya, teman pro 2, terima kasih ya. Mungkin yang setia dengerin ngobrol pagi di jam 9 pagi ini sampai jam 10 ya. Ya, walaupun aku sebelumnya enggak seminggu sekali ya. Sebelumnya kadang tiap hari.
0: Iya.
1: Jadi ya, mungkin pamit gitu kan. Ui. Sedih sih.
0: Nangis dong, nangis dong.
1: Cuman kalau ada waktu mungkin main-main lagi kesini.
0: Iya,
1: nanti
0: gampang
1: gitu kan,
0: bisa
1: ya.
0: Juga diundang ya saya.
1: Betul.
0: Itu ya. Nah, mungkin dari mulainya, dari penyiarnya, dari siapa? Waktu awal-awal mulai.
1: Waktu awal itu pagi. sama Kak Amala.
0: Oke, berarti dari Kak Amala terus?
1: Kak Amala. Aku ininya pagi itu Kak Ranap.
0: Kak Ranap.
1: Ke
0: Farisa.
1: Yang tinggi-tinggi saya itu siapa ya?
0: Kak Hasfi.
1: Ya, Kak Hasfi. Terus itu aja deh.
0: Aku.
1: Iya, itu baru Kak Sabrina. Kak Risa pernah, cuman sore waktu itu sore.
0: Berarti hampir semua penyiar ya?
1: Iya, hampir semua penyiar. Yang enggak pernah itu Kak Zuhal, kalau enggak salah sekali aja deh. Itu pun cuman okay, bentar.
0: Oke, teman pro 2, berarti perjalanan Said selama ngobrol makin panjang ya.
1: Benar sekali. Terima kasih juga teman pro 2 yang udah menemani selama 4 bulan.
0: Sedih sih. Ya udah teman pro 2.
1: Iya.
0: Sabrina pamit dan Said juga pamit ya.
1: Iya.
0: Nanti mungkin ada lah. Berkabar aja lah, okay, Said lah.
1: Suka.
0: Oke, okay, bye-bye teman pro 2. Terima kasih.
1: Bye.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa. Bau tak sedap.

0: whole different animal. Body on the hip, to think it's jumping on, but why you tryna glitch? Critical scout me. Whole different animal.
1: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal. Different animal.
0: I stuck, but furious. My scars, so glorious. Embrace the danger. Kiss, kiss, the pressure.
2: Waduh, nomor 2 gak kerasa ya, udah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat nih. Dari jam 5 tadi ya, 5 jam benar-benar berasa cepet banget nih kalau misalnya dilewatin bareng kalian. Jailah. Dari jam 5 subuh tadi teman Pro 2 nemenin kalian yang masih ngantuk-ngantuk mungkin, terus ada yang siap-siap ke sekolah, ke kampus, atau tempat kerja. Sekarang tahu-tahu udah hampir pukul 10 pagi aja nih. Dan itu artinya ya, teman Pro 2 Sabrina harus pamit. Dari ruang udara siaran kalian, terima kasih banyak yang udah dengerin Sabrina, udah nemenin dari subuh, dan udah dengerin ngobrol pagi juga, terus info cuaca, info-info lainnya barengan sama Sabrina. Dan tenang aja teman Pro 2 ya, setelah ini kami masih bakal mengudara sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan setelah ini bakalan ada Kamala yang bakal nemenin kalian sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. So stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2 The Trauma Code Heroes on Call dikabarkan siapkan musim kedua dan juga ketiga sekaligus, dan katanya mereka memulai produksi syuting itu mulai Oktober 2026 ini. Ada Joo Ji Hoon, Cho Yong Woo, Ha Yong, dan juga Yeon Kyung Ho dikabarkan akan kembali membintangi musim terbaru serial medis tersebut. Netflix menyatakan tengah berdiskusi secara positif terkait kelanjutan serial, namun belum ada keputusan resmi mengenai produksi musim berikutnya. Kabar gembira datang bagi penggemar drama Korea ini ya, Tahun Pro 2, karena sudah dinantikan lama untuk season keduanya. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Tahun Pro 2, Hari Musik Dunia, Google merayakan dengan doodle dangdut di beranda halaman depan. Google kembali menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia. Di halaman depan mesin pencari terdapat ilustrasi bertema dangdut. Tampilan spesial ini menjadi sorotan pengguna internet karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di tanah air atau Indonesia. Dangdut sendiri merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya. Demikian Info Pro 2 pada santai siang kali ini. Terima kasih dan selamat siang.

Hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di sore ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan

0: Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

Ya, betul, Memperoleh Duit itu dia tadi lagunya Kemana Kita Hari Ini dari Batas Senja. Aku jadi ingat sama teman aku deh, namanya Karisa, karena kemarin suaminya pernah request lagu itu, katanya lagunya ini banget, kena banget gitu. Aku awalnya mikir kayak apa ya arti dari lagu ini gitu, tapi semenjak sekarang udah bertahun-tahun kerja jadinya kayak iya ya gitu. Lagu ini memang benar-benar bikin kita jadi mikir tentang kalau misalkan sesuatu yang habis kita lalui dan itu terasa berat, kira-kira enaknya kita kemana dan ngapain gitu. Dan kali ini teman Pro 2 malah udah live juga di TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Jangan lupa buat request lagu, caranya gampang banget, kamu tinggal komen aja judul lagunya apa, penyanyinya siapa gitu ya teman Pro 2. Halo, ada kakak Limeng, ada kakak Tete Mono, ada kakak Marwar, banyak banget ya teman Pro 2. Silahkan langsung aja tulis judul dan penyanyinya siapa, terus komen juga hari ini kamu lagi ngapain atau apa sih hal yang paling kamu tunggu di hari ini. Dan habis itu kita bakal putarin ada yang cukup baik dari Putu Medi lagi yang udah di request sama teman kita tadi Kak Irna.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

Pro 2, masih di Pro 2 Hislis. Buat kamu yang belum request lagu, buruan ya teman Pro 2, karena sekarang tuh udah 10:30 dan program ini tuh cuma sampai pukul 12 aja. By the way teman Pro 2, biasanya kalau bukan lagi program request lagu, banyak banget ya yang request. Tapi kalau kita lagi request lagu, teman-teman Pro 2 kita mungkin kayaknya lagi pada tidur deh ya, karena ini jam-jam keras ya buat mengantuk. Ada yang request, Kak, ada aku punya quotes of the day. Ini dari siapa ya namanya? Dia gak ngasih tahu sih siapa namanya teman Pro 2. Katanya, mimpi besar dimulai dari langkah kecil hari ini, jadi lakukan yang terbaik hari ini untuk mimpi besar kedepannya. 23 Juni 2026, request lagunya Remuk dari Angie Carvalho dari Julia di Jakarta. Salam ya buat kakak-kakak penyiar. Oke, thank you banget buat kamu Julia ya, lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Kayaknya dari kemarin deh dia udah request lagu ini terus. Mungkin teman-teman fanbase juga. Nah, terus kita bacain komentar dari teman-teman Pro 2 lainnya. Teman Pro 2, Kak, request lagunya Takkan Terulang dari By Fanny Saji. Oh, ini dia chatnya pagi tadi. Enggak ya, kita move ke WhatsApp berikutnya. Oh, ini malam tadi. Bohongi Hati, oke. Terus makasih ya Kak udah diputerin lagunya, oke. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang belum request lagu aja, malah nungguin, jadi tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Di tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga

membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: Hani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Asasi Buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain ini menyajikan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara Islam dan ilmu psikologi. Buku ini menguraikan bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam dapat digunakan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan spiritual. Dr. Raihanul Bahrain menggabungkan pengetahuan dari Al-Quran dan Hadis dengan teori-teori psikologi modern untuk memberikan panduan holistik dalam memahami dan menangani berbagai masalah mental dan emosional. Di bagian pertama pendahuluan, yaitu buku ini menekankan bahwa dalam Islam, kesehatan mental dan spiritual tidak dapat dipisahkan. Kesehatan jiwa seseorang sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan Allah dan bagaimana ia menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dr. Raihanul Bahrain menjelaskan bahwa pemahaman tentang psikologi dari perspektif Islam berbeda dari pendekatan konvensional karena melibatkan dimensi spiritual yang sangat penting. Di bagian kedua buku ini menjelaskan tentang konsep dasar psikologi Islam, yaitu keimanan dan kesehatan mental. Bab ini membahas tentang keimanan atau iman sebagai pondasi utama kesehatan mental dalam Islam. Iman yang kokoh memberikan ketenangan batin, mengurangi kecemasan, dan membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan lebih sabar dan bijaksana. Penulis juga menekankan pentingnya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dalam menjaga keseimbangan mental. Di bab kedua ini juga dijelaskan konsep fitrah, yaitu naluri atau sifat dasar manusia, dijelaskan sebagai bagian integral dari psikologi Islam. Fitrah adalah potensi bawaan yang mengarahkan manusia kepada kebaikan dan kebenaran, namun fitrah ini bisa terpengaruh oleh lingkungan dan pengalaman hidup, sehingga memerlukan pembinaan melalui ajaran Islam untuk tetap berada di jalan yang benar. Bagian ketiga di buku ini menjelaskan tentang pengaruh ibadah terhadap kesehatan mental. Ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga memiliki manfaat psikologis yang signifikan. Peran keluarga dan masyarakat, keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam pembentukan kesehatan mental. Islam menekankan pentingnya keluarga yang harmonis dan dukungan sosial yang kuat. Penulis serta kepedulian dan saling tolong-menolong dalam masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Di bagian 4, menjelaskan tentang mengatasi masalah psikologis dengan pendekatan Islam. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi rasa stres dan kecemasan, serta sampai dengan rasa depresi dan juga kesedihan. Di bagian terakhir, yaitu membangun kesehatan mental yang berkelanjutan. Bagaimana pendidikan agama yang baik dan pembinaan spiritual sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter yang kuat dan sehat secara psikologis. Dengan begitu, kita diharapkan bisa menghadapi tantangan di era modern yang penuh dengan godaan. Untuk menjaga kesehatan mental memerlukan usaha yang lebih keras. Kesimpulan buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain adalah panduan yang komprehensif dan inspiratif untuk memahami dan mengelola kesehatan mental dari perspektif Islam. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan penerapan prinsip-prinsip psikologi modern, pembaca diajak untuk membangun kehidupan yang seimbang, penuh makna, dan harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian esensi buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Bersama saya, Ahsanu Amala, sampai jumpa.
1: Oke, namun perlu dua, tadi barusan saja kita puterin esensi buku dengan judul Psikologi Islam. By the way, masih di Santai Siang, gak terasa udah pukul 11 aja. Dan di TikTok perlu dua, Palangkaraya makin banyak nih yang gabung. Ada Kak Puji, Kak Kancil, Kak Julia. Terus tadi ada yang request lagunya Samuel Cipta Rasa, dari judulnya Jagat Rasa dari Kakak Cegil. Habis ini kita puterin ya. Dan buat kamu teman Pro 2 masih ada kurang lebih 60 menit lagi. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin aku gak punya TikTok gimana ya, pengen request lagu, bisa juga kok hubungi kita di hotline 08115239 24.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Mala di sini di Santai Siang. By the way, kita masih muterin lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 Palangkaraya. By the way, ada Kak Rija, ada Kak Lago yang dari tadi. Terus ada Kakak Syakira juga tadi ya, teman Pro 2, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini teman Pro 2 Mala pengen ngasih tahu informasi terup to date datang dari drama Korea The Trauma Code Season 2 yang katanya udah mulai syuting bulan Oktober 2026 dengan pemain yang sama. Ini kan yang dikhawatirkan sama teman-teman Pro 2, takutnya season 2 ada tapi enggak ada penyanyinya gitu. Enggak ada penyanyinya, enggak ada apa sih namanya? Pemainnya di beda gitu. Nah, alhamdulillah ini sama ya teman Pro 2, dan katanya akan tayang digadang-gadang kalau enggak 2027 di 2028. Tapi aku berharap 2027 sih teman Pro 2, karena baru aja habis nonton filmnya Teach You Listen tuh, keren banget, serius. Buat kamu yang pernah ada pengalaman waktu sekolah ngelihat orang dibully atau bahkan kamu jadi korbannya atau mungkin pelakunya, jangan ya teman-teman berdua, coba deh nonton film itu, tuh ramai banget. Terus juga jadi kayak bingung gitu, habis itu apalagi ya drama Korea yang asiknya sama kayak gitu. Langsung terpikirkan sama The Trauma Code teman Pro 2, dan katanya untungnya bakal tayang gitu ya season 2 nya jadi gak sabar deh buat nontonnya. Aku yakin bakal lebih seru sih teman Pro 2.

0: Oke, kita ngobrol juga kali ini Amala bareng sama Karisa ya.
1: Halo.
0: Halo. Ada request lagu apa nih Karisa?
1: Oke, tadi aku sempet.
0: Apa?
1: Oke, mungkin aku sempat ngelihat ya di RRI Digital kalau banyak yang request soal Sumpah Mati. Ada dua ya penyanyi yang
0: ada Nicky Barker sama Rio Lascars.
1: Oke. Okay. Selena Grace.
0: Selena Grace juga ada tiga malah Kak. Okay, berarti tiga, ya. Itu kan mereka jebolan idol semua ya.
1: Oh, gitu.
0: Iya, jadi tiga besar gitu dan semuanya udah kita puterin enggak ya? Iya, jadi apa?
1: Enggak, dari jam 10 sampai jam 12 Sumpah Mati mana yang sudah kamu putarkan?
0: Yang Rio Lascars aja, karena itu yang baru request di TikTok gitu. Biasanya sisanya mungkin kebanyakan di Instagram tuh semuanya Kak gitu.
1: Oke.
0: Duanya belum sih. Biasanya aku milih satu atau dua aja, enggak tiga-tiganya aku puterin.
1: Oh.
0: Iya, okay. Kalau Kak Risa tim yang muterin tiga-tiganya langsung gitu ya.
1: Iya. Tapi pakai jeda.
0: Enggak apa-apa sih ya. Iya,
1: pakai jeda. Pakai jeda maksudnya kan ada dua segmen ya, jam 10 sama jam 11 ya. Yeah. Jadi satu-satu aku kabulkan permintaan mereka.
0: Keren.
1: Sumpah Mati yang Rio sama yang Selena gitu.
0: Iya, tapi kita mengucapkan terima kasih juga ya Kak sama teman-teman fanbase karena mereka yang biasanya meramaikan tontonan di live, di story Instagram. Terus di mana lagi, di WhatsApp?
1: Di WhatsApp.
0: Iya, aku bingung mereka kerjanya apa ya?
1: Aku bingung mereka ada ya seloyal itu.
0: Iya
1: ya,
0: benar.
1: Mendengarkan RRI Palangkaraya loh.
0: Betul.
1: Bahkan dari kota lain.
0: Iya, dari Jakarta, Bandung, macam-macam ya Kak ya. Gitu. Oke deh, teman pro 2,
1: kita dengerin yang versi lain ya.
0: Iya, ada Sumpah Mati tadi kan dari Rio Lascars. Benar juga sih teman pro 2, kita puterin juga nih dari Nicky Barker. Siapa tahu teman pro 2 juga ada yang pengen dengerin lagunya. Enjoy the music.
1: Oke. Okay.

0: pengen berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

Coraline, karya Neil Gaiman, menceritakan petualangan seorang gadis muda bernama Coraline Jones. Coraline yang merasa kesepian dan terabaikan orang dewasa hidup bertetangga di lingkungan rumah barunya dengan Miss Pink dan Miss Forcible. Mereka berdua terus-terusan bercerita tentang masa-masa gemilang mereka ketika menjadi aktris terkenal. Kemudian Mr. Bobo, lelaki tua yang juga tetangga Coraline, hanya peduli pada tikus-tikus sirkus yang dilatihnya. Dan mereka selalu salah menyebut nama Coraline menjadi Caroline. Belum lagi ayah dan ibunya yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka di depan komputer, jarang menemani Coraline bermain. Makanan yang dibuat ibu Coraline hanyalah makanan kaleng dan makanan yang terasa hambar. Sementara ayahnya suka bereksperimen dengan berbagai resep yang aneh. Dan Coraline tidak pernah menyukai masakan yang dibuat kedua orang tuanya itu. Oleh karena hal-hal inilah, Coraline lebih suka main di luar dan menjelajah isi rumah itu. Suatu hari, saat menjelajahi rumah barunya, Coraline menemukan pintu rahasia yang membawanya ke dunia alternatif, di mana semua tampak lebih menarik dan menyenangkan. Di sana, ia bertemu dengan versi alternatif orang tuanya, atau bisa dibilang orang tua jadi-jadian, yang lebih perhatian, tapi juga memiliki mata kancing dan niat jahat. Meskipun awalnya terpesona, Coraline segera menyadari bahwa dunia ini menyimpan bahaya. Ibu palsunya berusaha memikat dan membujuknya untuk tinggal selamanya. Orang tua jadi-jadian di dunia itu hendak menjahit mata Coraline dengan kancing-kancing hitam dan melarangnya kembali ke dunianya lagi dengan mengancam kehidupan nyata Coraline dan orang-orang yang ia cintai. Coraline harus menggunakan keberanian dan kecerdasannya untuk mengatasi tantangan, termasuk menyelamatkan jiwa anak-anak yang terjebak di dunia itu. Dengan bantuan kucing hitam yang bisa berbicara, Coraline mengungkap rahasia mengerikan di balik dunia alternatif dan berusaha menemukan jalan kembali ke rumahnya. Ia belajar tentang pentingnya menghargai keluarga dan kenyataan, serta kekuatan diri untuk menghadapi ketakutan. Novel ini menggambarkan keberanian, imajinasi, dan perbedaan antara kenyataan dan ilusi, menjadikannya bacaan yang menggugah pikiran dan mendebarkan. Dan satu lagi, pesan moral yang ingin disampaikan Neil Gaiman, sang penulis adalah, berhati-hatilah terhadap apapun yang kita inginkan. Novel Coraline juga telah diangkat ke dalam film animasi stop motion yang berjudul sama. Film Coraline dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Henry Selick, dan Dakota Fanning berperan sebagai pengisi suara Coraline. Di akhir cerita, Coraline berhasil melawan ancaman dan kembali ke kehidupannya. Tetapi pengalaman itu meninggalkan dampak mendalam pada dirinya.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ya perlu dibuat teman terbaik kamu. Gak terasa banget ternyata sekarang udah pukul 11.38 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 malah pengen ngasih tahu kalau ternyata tepat hari ini, Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026, nanti malam pukul 19 sampai dengan selesai akan dilaksanakan pembukaan dan juga penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Murung Raya, dan bertempat di arena utama alun-alun Jorih Jerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya gitu tahun Pro 2. By the way, informasi selengkapnya biasanya teman-teman kita yang bertugas di sana juga bakal ngasih tahu gimana perkembangannya. Dan buat kamu, thank you banget yang udah request lagu kurang lebih 2 jam di Pro 2 Hislist, dan waktunya malah end live dulu dari TikTok karena mau preparation. Habis ini kita bakal ada obrolan muda kreatif. Tapi buat kamu yang pengen tetap request lagu, boleh banget teman Pro 2, malah tunggu di 0811 523 924. Dan tadi ada teman TikTok kita yang request dari kakak siapa tadi, aku lupa namanya, Arta atau Arki. Request lagunya Raisa dengan judul It's Okay to Not Be Okay.

Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: masih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Muda Kreatif.
4: Hai hai Pro 2 teman terbaik kamu, seperti biasa di pukul 12 waktunya kita ada di obrolan muda kreatif. Nah kali ini teman Pro 2 malah udah terhubung sama bintang tamu kita, yaitu petani milenial, namanya adalah Kak Asep Agung ya, dan beliau ini merupakan petani milenial dan juga pendamping UMKM. Kita sapa dulu, selamat siang Kak Asep.
5: Selamat siang, Kak.
4: Iya, Kak Asep, sebelum kita ngobrol lebih jauh, sapaannya buat pendengar tuh biasanya teman Pro 2. Boleh dong, Kak, kenalin ke teman-teman Pro 2, Kakak tuh, Kak Asep nih, usianya berapa, terus sekarang lagi sibuk ngapain aja gitu.
5: Selamat siang, teman-teman Pro, pendengar Pro 2.
4: Iya.
5: Saya ini sekarang lagi menekuni ya tidak jauh-jauh dari dunia pertanian.
4: Oke.
5: Okay. Nah, jadi perjalanan saya di dunia pertanian ini terinspirasi oleh orang tua sendiri ya, karena saya dilahirkan dari keluarga petani. Jadi melihat orang tua sebagai petani, jadi ya dari kecil sudah ikut dikenalkan ke pertanian sehingga tertarik terjun di dunia pertanian.
4: Ih, menarik banget. By the way, Kak Asep masih kuliah kah atau udah lulus?
5: Kebetulan saya sudah lulus, Kak.
4: Oh, tahun berapa tuh, Kak? Boleh diceritakan gak ke teman-teman Pro 2 dulu waktu kuliah, dari tahun berapa, terus jurusan apa?
5: Saya kuliah dulu S1-nya ambil agribisnis, itu masih jadi terkait bisnis di bidang pertanian, lebih ke pasca panen.
4: Oke. Okay.
5: Nah, terus S2-nya ngambil budidayanya. Jadi kebetulan S1 S2 sudah selesai. S2-nya budidayanya, kalau S1-nya tentang bisnisnya.
4: Oh, berarti Kakak udah S2 dan memang menekuni petani itu enggak cuma dari orang tua aja tapi lewat ilmu pendidikan juga ya, Kak ya?
5: Iya, lebih tepatnya sebenarnya di orang petani-petani kita dulu sebenarnya mereka tanpa belajar sudah mengaplikasikan apa yang kita pelajari di sekolah, cuman dengan bahasa, cuman belum dibukukan dan dijurnalkan saja. Sebenarnya mereka sudah tahu banyak yang memang kita, oh ternyata orang tua kita tuh belajar ini di kampus juga ada kadangnya, cuman istilah-istilahnya aja yang mereka belum tahu.
4: Boleh di-spill gak, Kak? Contoh-contoh yang paling Kak Asep ingat gitu. Misalkan kayak lagi apa gitu, istilahnya apa, terus ternyata di ilmu pendidikan oh pernah dibahas juga gitu.
5: Iya, contohnya kan ya orang tua dulu saya kalau mau nanam padi pasti suka direndam dan ditaruh di tempat gelap atau di anu plastik. Saya itu gak tahu kenapa. Ya dia kan taunya warisan dari kakek neneknya kayak gitu. Ternyata di dunia perkampusan, di dunia perkuliahan ya sudah dipelajari ternyata itu ya ada itu ya semacam mikroorganisme yang memang membantu mempercepat prosesnya kalau di tempat gelap.
4: Justru ya, padinya lebih konsentrasi gitu ya untuk mengeluarkan zat-zat mungkin yang dia tuh memudahkan untuk keluarnya mikroorganisme tadi gitu ya, Kak ya.
5: Iya, jadi banyak dan yang lainnya kan. Nah, sehingga saya juga sebenarnya biarpun saya menyang pendidikan di yang formal ya, tapi saya juga kadang tetap menanyakan ke orang tua terkait hal-hal yang memang ya orang tua kan lebih cepatnya praktis ya. Jadi dia berdasarkan pengalaman di lapangan. Nah, kita nanti diintegrasikan pengalaman di lapangan dengan ya yang kita pelajari di pendidikan.
4: Oke, Kak Asep sendiri aku mau bertanya nih, banyak kan anak muda yang menganggap bertani itu kurang menarik. Nah, kalau menurut Kak Asep, apa yang membuat dunia pertanian justru menjanjikan buat generasi muda?
5: Jadi pada prinsipnya, dulu orang tua kita ini bertani hanya untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan keluarganya atau istilahnya petani subsisten. Tapi sekarang ini pertanian ini sudah mulai berkembang ya, bukan semata-mata untuk menanam untuk kebutuhan hidup. Tapi sekarang pertanian ini udah banyak diintegrasikan. Contohnya sekarang sudah mulai banyak pertanian diintegrasikan dengan wisata. Contohnya yang di arah Kepalangka kan ada tuh yang petik buah. Itu kan pertanian diintegrasikan dengan wisata. Justru pertanian ini bisnis yang seksi gitu. Kita bisa bisnis di mana aja. Kalau kita tidak tertarik di budidaya, kita bisa bisnis di bagian pemasarannya atau marketingnya. Atau kita bisa integrasikan tadi dengan wisata. Jadi pertanian ini bisnis yang seksi gitu. Terus juga setelah terjadinya COVID, orang itu makin aware gitu ya akan pentingnya kesehatan. Nah, makanya sekarang ini lagi trennya itu justru pertanian yang yang sehat, ramah lingkungan. Nah, salah satunya ya pertanian berkelanjutan. Jadi karena orang-orang ini udah mulai aware akan pentingnya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, kalau kita beli terus dari orang, kita nggak tahu apa yang sudah diaplikasikan dalam usaha taninya, apakah nanti pestisidanya jor-joran, sehingga itu menyebabkan penyakit. Tapi memang efeknya tidak langsung jangka panjangnya. Makanya kan kenapa sekarang masih usia 30 atau 40 sudah banyak komplikasi penyakit. Ya salah satunya apa yang dia konsumsi. Nah, setidaknya kalau kita mengonsumsi makanan yang kita produksi sendiri, apalagi itu sayurannya kita sayuran ramah lingkungan, nah insya Allah keluarga kita ya diberi makan dengan sayuran yang sehat.
4: Iya, benar banget. Nah, Kak Asep, kapan sih pertama kali Kak Asep tertarik buat menjadi seorang petani? Dan siapa yang paling berpengaruh dalam perjalanan kakak?
5: Ya, seperti saya tadi bilang di awal, jadi saya memang dari kecil sudah dikenalkan dunia pertanian. Dari mulai kecil orang-orang diajak main kemana, saya diajak mainnya ke sawah sama orang tua. Jadi dari kecil memang sudah dikenalkan pada dunia pertanian. Sehingga itulah yang membuat saya tertarik untuk bisnis di bidang pertanian. Karena ya orang tua saya petani ya. Jadi saya menekuni pertanian.
4: Iya, berarti memang itu dari keluarga gitu ya. Terus juga teman Pro 2, Kak Asep ini selain sebagai seorang petani muda, dia ini juga merupakan pendamping UMKM. Nah, bisa diceritakan gak Kak, itu gimana aja biasanya?
5: Saya sebenarnya itu kemarin juga sempat diminta sama Kementerian Koperasi dan UMKM untuk mengisi materi selama 2 minggu di Kodam yang manajer koperasi desa tuh.
4: Oke.
5: Saya diminta untuk mengisi mereka materi tentang strategi pengembangan usaha koperasi desa Merah Putih kan, para manajer-manajer cuman waktunya yang kebetulan ya nggak pas lah ya, jadi sehingga saya tolak. Saya mulai aktif di pendampingan UMKM itu karena ya banyak UMKM di lingkup sekitar saya yang memang kesulitan mulai dari akses pemasaran, mulai dari gimana caranya terkait legalitas, gimana caranya terkait branding produk, gimana caranya terkait strategi marketing. Nah mungkin karena itu udah saya pelajari kan, tadi saya S1-nya agribisnis ya, saya mempelajari gimana caranya pengembangan strategi usaha, gimana caranya cara pemasaran, itu kan kami sudah belajar ya, mulai dari cara analisis SWOT dan bisnis model kampas dan yang lainnya kan. Jadi itulah yang saya aplikasikan. Jadi saya ingin berdampak itu kepada seenggaknya ya masyarakat di sekitar rumah saya, kayak gitu awalnya di situ.
4: Iya, oke. Okay. Jadi memang ternyata Kak Asep ini itu udah dikenal juga ya sama masyarakat, sama lembaga-lembaga, makanya sampai diminta juga jadi pemateri gitu ya. Apa sih Kak tantangan yang paling sering ditemui saat mendampingi petani ataupun pelaku usaha yang sudah Kakak lakukan selama ini di lapangan?
5: Sebenarnya tantangannya itu berbeda ya antara petani dengan UMKM ya. Mm-hmm. Maksudnya UMKM yang non pertanian. Kalau untuk petani itu tantangannya ya mulai dari kestabilan harga, kan harga pertanian itu fluktuatif ya. Pertanian ini fluktuatif, bisa berubah dalam hari ini dan besok itu bisa berubah dengan signifikan. Terus juga ya tadi input usaha taninya yang mahal, kayak pupuk mahal kan, sementara harga jual mereka ya kadang tidak sebanding gitu, antara ditambah lagi kesulitan mencari tenaga kerja. Sekarang ini udah agak susah apalagi di kampung mencari orang yang untuk kerja, karena yang kerja di sektor tenaga kerja atau buruh di sektor pertanian ini udah agak susah, mereka kan banyaknya pada ke kota, jadi udah agak susah. Mm-mm. Terus juga ketersediaan lahan, pertanian ini kompleks ya, mulai banyak permasalahannya, mulai dari serangan hama penyakit kalau yang budidaya, terus juga perubahan iklim, banyak banget. Nah jadi itulah yang mungkin saya bantu di situ untuk mengatasi satu persatu masalahnya. Nah kalau di UMKM itu ya tadi permasalahannya ya di legalitas produk. Kadang kan sekarang orang tuh mau beli ketika sudah ada label, ada halalnya enggak, ada BPOM-nya enggak, jadi tidak asal makan. Apalagi kan tadi setelah pasca COVID ya, orang mulai mencari makanan-makanan yang memang sudah jelas gitu ya, siapa yang produksinya, halalnya gimana, terus sehat enggak, BPOM-nya ada enggak, jadi udah mulai kesana. Nah itu jadi saya membantu di mungkin di legalitas, terus di strategi pemasaran atau branding produk, karena branding produk penting ya tadi, mulai dari pengambilan fotonya atau ya bikin angle-angle fotonya, karena kalau UMKM kan rata-rata apalagi di desa, mana tahu dia hal-hal begitu, mereka taunya kan produksi menjual. Iya, nah itulah betul. Paling yang kita bantu.
4: Iya, jadi dengan keberadaan Kak Asep, selain ada background pendidikan yang mendukung, terus anak muda juga, jadi petani-petani dan pelaku UMKM yang ada di desa terutama itu bisa mengikuti zaman begitu ya, maksud Kak Asep ya teman Pradua. Dan kita bakal kita bakal lanjut lagi untuk ngobrol. By the way teman Pradua, sekarang obrolan saat ini itu juga membuka untuk obrolan interaktif, jadi buat kamu yang pengen bertanya boleh banget, bisa aja ke WhatsApp kita di 0811523924 atau juga bisa ke Instagram, karena ada beberapa juga pertanyaan dari teman-teman Pro 2 kita yang DM gitu ya. Jadi buat kamu tetap stay tune aja dan jangan kemana-mana.
1: Muda Kreatif.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: Ya Pro 2 teman terbaik kamu. Kita balik lagi di obrolan muda kreatif bareng sama Kak Asep. Hai Kak Asep, masih standby ya?
1: Masih Kak. Hai teman-teman Pro 2.
0: Iya, senang banget ngobrol sama Kak Asep, pemuda yang peduli akan petani berkelanjutan. Ya mungkin bagi kebanyakan orang belum tahu seberapa besar peluang yang ada. Tapi ternyata teman-teman Pro 2 kita ada yang melek gitu ya. Seperti ada dari KM underscore Nor yang tanya ke Kak Asep, Kak, menurut Kak Asep komoditas pertanian apa sih yang punya peluang besar buat dikembangkan oleh anak muda saat ini?
1: Jadi kalau lihat potensi sebenarnya, kalau kata dosen saya dulu, usaha yang paling menjanjikan itu adalah usaha yang dijalankan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya ya mau apapun usahanya kalau tidak dijalankan ya tidak berperwas prospek ya, gak ada ya. Jadi tapi kalau berbicara peluang memang saat ini ya tadi saya bilang. Kita bisa mulai bertani pertanian organik, itu salah satunya. Kenapa memilih pertanian organik? Karena tadi banyak orang yang mulai akan peduli akan kesehatan. Kita bisa mulai dari inputnya, kita tidak pakai pestisida, tidak pakai bahan kimia. Mulai dari pupuknya, kita pakai pupuk kandang. Terus juga pengendalian hama penyakitnya, kita tidak pakai fungisida atau insektisida, kita pakainya yang alami. Bisa pakai ya mungkin tembakau kita cairkan, atau dari daun-daunan yang pahit kita semprotkan. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita menjual produk yang eksklusif ya, jadi kita sendiri yang menentukan harga, tidak dipengaruhi oleh pasar. Kalau kita misalkan menjual pertanian organik, ya kita sendiri yang menentukan harga, bukan pasar yang menentukan. Karena ya kita tidak ada kompetitornya, ya kurang. Jadi kita sendiri yang menentukan harga, sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh pasar. Itulah salah satunya. Terus yang selanjutnya mungkin sekarang kalau ya, kalau untuk di Kalteng ini, kalau menurut saya potensinya salah satunya tanaman alpukat ya. Itu alpukat itu sekarang harganya lagi tinggi banget tuh di sini tuh.
0: Berapa tuh, Pak?
1: Sementara per kilonya itu masih stabil di angka 25 sampai 3. 30 sampai 40 kalau sini.
0: Biasanya
1: 30 sampai 40.
0: Kalau harga biasanya berapa?
1: Ya normalnya itu alpukat itu di angka segitu, di atas ya di range 30 25 sampai 35 di range-nya.
0: Berarti nah, peminatnya gitu ya.
1: Ya sekarang lagi di angka 35 sampai 40.
0: Wow.
1: Nah sementara belum banyak, maksudnya di Kalimantan ini yang budidaya alpukat, sehingga alpukat masih dikirim dari Jawa. Nah itu bisa jadi prospek atau peluang. Karena mengingat tadi belum banyak kompetitor ya, sehingga terus permintaan pasar cukup tinggi. Di samping itu alpukat ini kalau untuk pemula agak mudah, karena tadi perawatannya tidak begitu sulit. Jadi serangan hama penyakitnya tidak begitu intens ya, kayak tanaman-tanaman cabai. Kalau cabai memang harus yang ekspor ya. Kalau harus intens juga perawatannya. Jadi memang itu kalau untuk pemula kayaknya kurang disarankan kalau untuk cabai, karena banyak faktor-faktornya itu yang harus dikendalikan. Kalau untuk alpukatnya saya rasa agak mudah itu. Nah itu bisa dicoba kalau untuk pemula. Terus juga potensi ya bisnisnya cerah lah, karena tadi harganya kan 1 kilo itu 35.000. Bahkan sekarang rata-rata alpukat itu banyak yang 1 kilo itu satu buah aja. Mayoritas sekarang alpukat itu kalau yang kualitas unggul itu di angka 7 on 8 on sampai 1 kilo beratnya. Jadi 1 kilo tuh ya ada yang satu buah, ya enggak sampai 2 buah, karena tadi berat rata-rata 7 on. Kalikan saja satu pohon misalkan bisa berapa buah. Itu 3 tahun udah berbuah alpukat. Makanya bisa jadi potensial tuh.
0: Wow, keren banget ya teman Pro 2. Tapi misalkan nih Kak Asep, ada orang yang pengen menanam nih, mungkin dari obrolan kita kayak Okay, aku pengen nanam alpukat deh habis ini gitu ya. Tapi dia cuma mengandalkan lahan yang ada di sekitar rumahnya, entah itu di pekarangan rumah atau mungkin dia mau memulainya. Itu sebaiknya gimana dulu nih Kak? Apakah menghubungi lembaga yang mengurus para petani muda, atau mungkin bisa otodidak aja menanamnya, atau gimana ya Kak? Langkah awal banget yang harus dilakukan.
1: Mungkin langkah awalnya itu tadi tergantung mau tanamnya apakah untuk keperluan konsumsi rumah tangga, misalkan sayur mayur dan yang lainnya, apakah tadi menanam alpukat? Kalau alpukat itu kan tanaman tahunan ya. Jadi tergantung tadi si orangnya ini mau mencoba di mana dulu. Apakah untuk memenuhi gizi keluarga tadi yang seperti saya bilang, memenuhi kebutuhan keluarga, sayurnya yang sehat, tidak beli dari pasar dan yang lainnya, karena kita tidak tahu gimana dia cara budidayanya. Apakah memang pengen budidaya yang tahunan, itu berbeda kan ya caranya. Tapi pada dasarnya kalau kita memulai apa-apa juga harus punya dasar ya, basic. Jadi setidaknya sebelum memulai menanam, kita bisa mulai ikut-ikut dulu pelatihan, atau kalau nggak ada pelatihan kita bisa lihat YouTube sekarang cara bagaimana cara menanam yang baik dan benar, atau menanya kepada praktisi-praktisi ya, kita bertanya gimana sih cara. Jadi jangan langsung aja. Nah, kalau mau konsultasi dengan saya pun bisa aja sih, bisa nanti saya kalau mau konsultasi. Nah, jadi itu berbeda ya caranya, apakah mau nanam sayuran apa tanaman tahunan. Nah, pada dasarnya di lingkungan rumah bisa dua-duanya ya, entah itu tanaman tahunan, entah itu tanaman yang untuk memenuhi gizi keluarga.
0: Iya, menarik banget Kak Asep, ternyata mau nih membantu teman-teman Pro 2. Kalau tadi tanaman tahunan itu adalah alpukat, kalau sayur mayur yang lagi naik banget nih apa ya Kak? Cabe ya kira-kira.
1: Kalau untuk pemula kayaknya cabe jangan dulu budidaya itu, karena agak repot ya cara perawatannya. Harus intens banget. Cara penyemprotannya enggak bisa kita ditinggal.
0: Kalau amala tempat bawang berarti ya Kak?
1: Iya, jadi itu agak susah. Kalau mau yang basic-basic awal, paling tanaman-tanaman daun aja, kayak sawi, pakcoy, kangkung, bayam, yang begitu-begitu aja.
0: Oke, berarti daun-daun tuh malah lebih mudah untuk perawatannya, begitu?
1: Iya, itu lebih mudah kan, serangan hama penyakitnya itu nggak terlalu.
0: Ya. Oke. Tapi
1: pemula itu cocok.
0: Iya, tapi Kak Asep, aku tuh kan suka banget nih makan yang namanya buah terong ya. Suka banget, entah apapun lauknya gitu. Aku kalau misalkan udah ada terong pasti udah nambah dua kali, apalagi terong goreng. Kira-kira kalau misalkan kita menanam terong tuh susah atau enggak nih Kak Asep?
1: Terong itu tergolong mudah, mudah aja. Terong mudah. Beda dengan cabai, mudah itu terong.
0: Berapa lama untuk nunggu dia sampai panen? Kalau alpukat tadi kan 3 tahun sekali.
1: 3 bulan kalau terong.
0: Wah, lebih mudah teman Pro 2. Keren banget ya. Nah, sekarang udah ada nih teman kita yang bergabung dari Kakak Hana Sahida. Kak, ada pengalaman lucu enggak atau momen yang tidak terlupakan selama mendampingi petani di lapangan?
1: Paling kalau di daerah kan, di daerah saya kalau dulu ya belum masuk jalan usaha tani, jadi orang tani itu hasil panennya masih dipikul karena nggak bisa masuk motor. Nah ya, saya pernah ya iseng-iseng nyoba bantu mikul, awalnya saya jatuh kan ke sawah, jadi nggak lucu juga, malah tadinya udah kering malah jadi basah lagi.
0: Aduh, malah ini ya sedih jadinya kayak.
1: Iya, karena tapi sekarang ya udah mulai banyak orang kan, karena tadi salah satu pendukung di dunia bisnis pertanian salah satunya jalan usaha tani atau akses kan, itu sangat penting untuk membantu itu ya para petani dalam bisnisnya.
0: Oke. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita bakal break sesaat lagi. Dan buat kamu yang udah bergabung, thank you banget. Habis ini kita bakal beralih ke segmen terakhir. Kayaknya tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.
4: Muda Kreatif.
0: Oke, kita mau berdua dua, gak terasa banget obrolan kita udah hampir 30 menit. Sebelum Amala tutup, Kak Asep, apa sih untuk anak-anak muda yang pengen mulai terjun ke dunia pertanian tapi masih ragu, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan dari sekarang untuk mempersiapkan diri, Kak Asep?
1: Ya, mungkin untuk anak muda yang mau terjun di dunia pertanian, ya mungkin tadi siapkan diri terlebih dahulu terkait kompetensinya, ya jadi ikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas atau kementerian, atau juga sekarang kan sudah ada dinas pun atau kementerian pun membentuk namanya Taruna Tani. Nah itu ada, itu dibentuk pemerintah. Di Kalteng pun sudah ada tuh organisasi pemuda tani. Nah itu juga bisa tuh belajar di situ untuk menambah pengetahuan dan relasi. Tentunya di dunia, di bisnis apapun, relasi itu penting untuk menunjang tadi akses pasar ya. Jadi pertanian ini jangan ragu ya untuk terjun di dunia pertanian, karena selagi orang masih hidup masih butuh yang namanya pertanian. Bahkan ya di era Pak Prabowo sekarang, kemarin aja rekrutmen TNI dan Polri ada yang khusus sarjana pertanian atau yang dari lulusan SMK pertanian, karena ada satu batalion khusus kan yang memang untuk ketahanan pangan. Berarti begitu pentingnya tentang ketahanan pangan, karena ya tadi bahkan kata Soekarno aja, jika kita ingin menguasai suatu negara maka kuasai pangannya terlebih dahulu. Ya jadi memang tadi pertanian ini sangat tidak akan pernah lekang oleh zaman, bisnis yang memang terus bakal ada selamanya selagi orang masih hidup.
0: Iya. Itu paling keren banget ya teman pro 2, malah jadi termotivasi juga. Terakhir Kak Asep, apa sih harapan dan pesan yang pengen disampaikan kepada teman-teman pro 2 agar mereka semakin tertarik buat berkontribusi dalam mewujudkan pertanian yang maju dan juga berkelanjutan seperti yang Kak Asep lakukan?
1: Bagi teman-teman ya, mari kita sama-sama mewujudkan pertanian Indonesia, karena Indonesia ini adalah negara agraris ya, sehingga dulu juga sampai diperbutkan oleh beberapa negara kan, kita dijajah salah satunya karena rempah-rempah. Artinya negara kita memang negara agraris. Tidak semua negara punya dikaruniai kekayaan alam seperti kita, makanya kita harus manfaatkan dengan sebaik mungkin. Tapi tadi tentunya jangan kita terus-terusan mengeksploitasi tanpa memikirkan keberlanjutan. Sehingga sekarang pun di sawit pun sudah ada yang namanya ISPO, yaitu adalah Indonesia Sustainable Palm Oil. Artinya pertanian di dunia perkebunan sawit yang berkelanjutan. Jadi memperhatikan tentang lingkungan, keberlanjutan tanah agar tidak terdegradasi tanahnya, sehingga tidak merusak lingkungan. Nah, makanya kita galakan tentang pertanian yang berkelanjutan, sehingga kita masih terus sampai nenek moyang kita nanti, sampai nanti anak cucu kita nanti, lahan masih ada, tidak rusak, sehingga kita terus berkelanjutan lahannya.
0: Oke, okay. Thank you banget buat Kak Asep udah mau jadi narasumber kita di Santai Siang kali ini. Sukses terus Kak ya buat mendampingi para petani-petani dan juga pendamping UMKM. Dan teman Pro 2, itu dia tadi obrolan muda kreatif dengan judul Potensi Petani Muda untuk Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan. Dan nama lo ucapkan terima kasih dan bye-bye Kak Asep.
1: Iya, sama-sama Kak.
0: Oke, okay, dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.
4: Muda Kreatif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Fira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Fira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kalau kita mau Prodiwo udah pukul 13 aja. Itu artinya sekarang kita udah beralih dari obrolan muda kreatif ke informasi olahraga. Masih bareng sama Amala tentunya yang bakal nemenin kamu sampai pukul 15. Jadi teman Prodiwo jangan bosan-bosan ya. Intinya kamu istirahat aja dengan tenang. Tapi buat kamu yang sambil kerja atau mungkin lagi hetik-hetiknya di jam siang ini, semangat aja teman Prodiwo. Atau kamu tim yang dari tadi scroll-scroll aplikasi order makanan terus bingung mau makan apa, ya udah deh teman Prodiwo, kali ini Amala sajikan aja informasi olahraga gitu ya buat nemenin kamu di santai siang kali ini. Info olahraga pertama datang dari Lionel Messi yang terus memecahkan rekor usai membawa timnas Argentina menang 2-0 atas Austria pada Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Nah, tapi masih ada satu rekor Piala Dunia yang belum dipecahkan Messi setelah menciptakan hat-trick di pertandingan pertama melawan Aljazair. Di pertandingan pertama, Messi sukses mencetak 2 gol saat tim Tango mengalahkan Austria dengan skor 2-0 di laga kedua grup 1. Setidaknya ada 4 rekor Piala Dunia yang dipecahkan Messi usai mencetakkan gol ke gawang Austria. Dan pertama, Messi resmi menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia dengan torehan 18 gol, melewati rekor 16 gol Miroslav Klose. Dan juga Messi merupakan pemain dengan jumlah pertandingan terbanyak di Piala Dunia dengan total 28 pertandingan. Selanjutnya, pemain yang akan berusia 39 tahun pada hari Rabu kemarin juga menjadi pemain dengan jumlah kemenangan terbanyak di Piala Dunia. Dan ada total 18 penghargaan gitu ya yang diraih sama Messi, teman-teman. Apakah ini juga akan sama di Piala Dunia di tahun ini?

0: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan, soal keberanian untuk tidak bergantung, soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang

Teman Pro 2, jangan lupa bersyukur ya buat apapun yang kamu miliki di hari ini, saat ini gitu. Biar kamu tetap semangat dan menikmati sepanjang harinya. Udah setengah hari aja nih Teman Pro 2, udah setengah 2, gak terasa. Apalagi yang sibuk banget dari tadi pagi. Saking sibuknya lupa gitu ya ngobrol atau ngajakin berbicara sama teman di sebelahnya gitu. Saking hektiknya gitu ya Teman Pro 2. Nah by the way Teman Pro 2, kali ini ada dari winger timnas Portugal Francisco Conceicao mengaku gak harus selalu mengoper bola kepada Cristiano Ronaldo selama tampil di Piala Dunia 2026. Katanya Cristiano Ronaldo itu kembali menjadi sorotan setelah Portugal ditahan RD Kongo dengan skor 2-1 dalam pertandingan pertama grup K Piala Dunia 2026 pekan kemarin. Dalam laga tersebut, Ronaldo tidak menampilkan peran krusial sebagai pemain besar. Kurangnya mobilitas CR7 disebut sebagai salah satu faktor Portugal gagal menang melawan RD Kongo.

Nomor 2, kemudian sebaliknya Ronaldo dianggap menghalangi peluang Bruno Fernandes untuk mencetak gol. Meskipun begitu, Francisco Conceicao mengatakan pemain Portugal tidak diwajibkan mengoper ke Ronaldo jika memiliki posisi menyerang yang lebih bagus. Menurut Conceicao, Ronaldo dipandang sama seperti anggota timnas Portugal lain yang membutuhkan pemain lain agar berfungsi secara kolektif. Dan hasil imbang melawan RD Kongo adalah jadi kerugian besar bagi Portugal karena hanya meraih 1 poin pada pertandingan pertama, menempatkan Seleção das Coenas di peringkat ketiga klasemen grup K Piala Dunia di tahun ini ya, teman-teman berdua. Dan Kolombia menempati puncak klasemen grup K dengan meraih 3 poin, posisi kedua ditempati RD Kongo, disusul Portugal dan Uzbekistan sebagai juru kunci.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR kini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Tamu Pro 2 masih di informasi olahraga. Nah, ternyata Tamu Pro 2 ada 3 pemain bintang yang mendominasi pencetak gol terbanyak sementara di Piala Dunia tahun ini. Banjir gol terjadi dalam lanjutan babak penyisihan Piala Dunia. Yang pertama ada Lionel Messi, of course ya. Terus ada Kylian Mbappe dan juga ada Erling Haaland yang kompak mencetak brace atau dwi gol pada hari ini. Messi Tamu Pro 2 mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-0 atas Austria. Lalu juga ada Mbappe yang membawa Perancis mengalahkan Irak dengan skor 3-0. Kemudian ada Haaland yang memastikan kemenangan 3-2 kontra Senegal. Nah, untuk sementara Messi menjadi pencetak gol terbanyak di Pildun tahun ini. Ia udah sebanyak 5 kali merobek jala lawan, sedangkan Mbappe dan juga Haaland sama-sama membukukan sebanyak 4 gol. Nah, Tamu Pro 2 di bawah mereka ada Jonathan David dari Kanada dan juga Dennis Undav dari Jerman dengan penambahan skor 3 gol atau masuk 5 besar gitu ya. Posisi top skor Piala Dunia 2026 masih sangat dinamis dan seiring turnamen berjalan tercatat sudah ada 131 gol dari 43 pertandingan hingga hari ini dari pagi tadi.

Di ya, jumlah laga yang sudah bergulir belum ada separuhnya dari total 104 pentas pada tahun ini. Lebih lanjut, teman Pro 2, sudah ada 6 tim yang memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Mereka adalah Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, dan juga Argentina. Lalu sejauh ini ada 3 tim yang tersingkir dari Piala Dunia 2026, yaitu ada Haiti, Turki, dan Tunisia. Yordania atau Aljazair juga bisa ikut gugur jika salah satu dari mereka kalah. Dan jangan kemana-mana, teman Pro 2, kali ini ada special song. Kita nostalgia dulu yuk. Siapa nih yang kangen sama penyanyi Vidi Aldiano? Pas banget tadi ada yang request lagunya dari Status Palsu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Tolong Pro 2, meskipun belum senja, tapi kita tetap hadirkan ada lagu Senja Sudut Kota yang kayaknya pas banget buat nemenin di santai siang kali ini. By the way, sekarang udah pukul 14, itu artinya kita beralih dari informasi olahraga ke informasi hiburan. Tinggal 60 menit lagi yang malah bakal nemenin kamu di ruang dengar. Jadi tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan...

yang perlu dua teman terbaik kamu masih di informasi olahraga. Olahraga, informasi hiburan ya teman perlu dua nih. Kenapa penyiarnya yang ngeblank? Nah, kali ini masih ingat gak sih teman perlu dua sama Britney Spears? Aku tuh ingat banget waktu aku SD, Britney Spears tuh selalu dibandingkan sama Siti Nurhaliza yang sering ngucapin berbeda, berbeza. Terus ada yang tim Siti Nurhaliza, ada yang tim Britney Spears. Kalau menurut aku sih dua-duanya cantik ya, gak harus dibanding-bandingkan. Tapi ternyata teman Trojo di tahun 2026 ini udah lama gak ngeliat wajah Britney Spears. Ternyata dia sudah menjadi seorang ibu. Bahkan ia mengumumkan ke media kalau dirinya mengakui ingin punya anak bayi lagi. Meskipun saat ini ia tidak memiliki pasangan dan sudah memiliki dua anak yang beranjak dewasa. Spears mengakui katanya dia ingin kembali gitu ya menjadi seorang ibu yang mempunyai bayi yang menggemaskan gitu. Dan katanya dia juga menjalani hidup terbaiknya, kata dia, ketika dia menjadi seorang ibu gitu ya. Kadang seorang superstar pengen kehidupan yang biasa gitu ya, dan kita kadang pengen kayak mereka. Kita beralih ke penyanyi berikutnya. Kalau tadi ada Britney Spears, sekarang ada Adele yang katanya disebut kembali ke studio rekaman di London setelah beberapa hari terakhir sibuk mulai menulis dan menggarap musik baru. 2 tahun setelah dirinya mengatakan akan rehat tanpa tenggat waktu, penyanyi 38 tahun yang merampungkan konser residensinya Weekends with Adele di Las Vegas pada November 2004 itu disebut sudah kembali terlihat di Crouch Studio London milik produser Paul Epworth, tempat ia merekam album ke-25-nya di tahun 2015. Terus katanya baru-baru aja dia main ke sana teman produ untuk bikin lagu baru sepertinya. Aku enggak sabar sih karena Adele tuh kayak versinya Lyodra. Lyodra kan versi Indonesianya ya. Nah, kalau Adele itu versi top globalnya. Kalau dia bikin lagu apapun pasti bakal booming. Dan katanya Justin Vernon dari Bon Iver juga terlihat di studio tersebut pada pekan lalu bareng sama Adele. Namun tidak diketahui apakah mereka nanti bakal duo gitu ya atau gimana. Kita nantikan aja karya-karya berikutnya dan dukung terus intinya.

0: Maniai. Saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Iluk Elhani. Kami 100 seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Nomor 2 Toy Story Lema 5 cetak skor, yaitu dengan rekor tembus 5,5 triliun di seluruh dunia. Nah, tahun pro 2 di akhir pembukaannya Toy Story 5 mencatat pendapatan yaitu 17.853 US dollar Amerika atau setara dengan 5,5 triliun. Capaian ini menjadikan Toy Story 5 sebagai film dengan pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar dalam sejarah seri animasi Disney dan juga Pixar. Penjualan tiket ini termasuk dengan 152 juta US dollar di pasar internasional atau setara dengan 160 juta US dollar di pasar domestik Amerika Utara, dan film ini juga jadi film dengan pembukaan terbesar pada 2026. Pemegang rekor sebelumnya adalah Toy Story 4 pada 2019 dengan pendapatan internasional yaitu 120 juta dan pendapatan global 238 juta US dollar. Nah, untuk cakupan pasar internasional, perolehan Toy Story 5 adalah debut kedua tertinggi untuk Pixar setelah Inside Out 2 yang juga mendapatkan capaian berjuta-juta gitu ya, yaitu 250 juta US dollar. Sementara itu Variety menilai Toy Story 5 memungkinkan untuk tembus 1 miliar US dollar mengingat Squid animasi telah meledak popularitasnya di box office.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cinta. Ceritain cerita-cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.
3: Nah, teman Pro 2, siapa sih di sini yang suka banget nonton Dracin? Dulu tuh kan kita taunya cuma drama India, drama Korea. Sekarang ada lagi drama Cina, teman Pro 2. Tapi menonton drama Cina kini bukan hanya soal hiburan, karena OJK baru aja mengungkapkan dan juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang menyasar ke penonton drama secara online. Kalau menurut OJK, para pelaku diduga memanfaatkan situs streaming hingga tawaran investasi yang dikaitkan dengan industri hiburan untuk menarik perhatian calon korban. Ih, bahaya banget ya teman Pro 2. Zaman sekarang orang-orang pengen nipu, pengen mengambil hak yang bukan haknya, itu dengan berbagai cara dan kreatif-kreatif teman Pro 2. Jadi kita harus mawas diri, gak cuma cari hiburan aja, tapi kita juga harus pakai akal kita. Jadi jangan dikit-dikit FOMO atau sekedar ikut-ikutan klik-klik gitu ya. Jadi salah satu modus yang ditemukan adalah tawaran mendapatkan uang dengan menyelesaikan tugas sederhana. Biasanya korban atau target diminta buat menonton drama Cina atau konten tertentu dengan iming-iming dapat komisi. Biasanya kan seringnya teman Pro 2 berseliweran di FYP TikTok kayak tips nonton sambil hiburan plus dapat cuan, katanya sih gitu, dan itu tuh menarik banyak orang. Awalnya sejumlah korban mungkin menerima bayaran dalam jumlah yang kecil banget, namun setelah itu mereka biasanya diminta menyetor uang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, pelaku juga disebut menggunakan narasi pembelian hak cipta film atau drama sebagai peluang investasi. Korban dijanjikan keuntungan dari penayangan konten yang diklaim sedang populer. Padahal skema semacam ini teman Pro 2 sering sekali tidak memiliki dasar yang jelas dan berpotensi menjadi modus penipuan berkedok investasi. OJK juga menemukan dugaan penipuan dengan metode impersonation atau penyamaran identitas. Jadi pelaku berpura-pura menjadi seolah-olah perusahaan besar atau platform resmi dan pihak yang dianggap terpercaya, dan cara ini ternyata ampuh banget buat digunakan membangun kepercayaan korban sebelum menawarkan tugas investasi atau meminta sejumlah dana. Modus lain juga ditemukan adalah penawaran investasi aset kripto melalui skema copy trading. Pelaku mengklaim korban hanya perlu mengikuti strategi investor tertentu untuk memperoleh keuntungan. Padahal nggak sedikit skema seperti ini yang ternyata digunakan untuk menarik dana korban tanpa aktivitas investasi yang sebenarnya. OJK mengingatkan untuk semua masyarakat berhati-hati terhadap tawaran yang menjanjikan keuntungan dengan cepat dan resiko yang rendah, karena langkah sederhana seperti memeriksa legalitas platform itu tidak mudah menyetor dana dan dapat membantu mengurangi resiko

jadi korban ya. Semakin menarik sebuah tawaran terdengar, semakin penting untuk memeriksa kebenarannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Ruang Dengar. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Karanap Tobing. Kebetulan dia udah ada. Cepat banget ya teman berdua. Karanap habis liburan dari Sampit nih. Aku Amala pamit dan thank you. See you, bye-bye.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Info Pukul 2 sore ini bersama aku Ranap Tobing. Yura Yunita resmi meluncurkan series video live performance terbaru yang bertajuk Main ke Rumah. Melalui kanal YouTube miliknya, program ini mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi. Episode perdana yang menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertama dalam sesi tersebut, Yura dan Perunggu membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen yang baru. Kolaborasi ini memberi warna berbeda pada lagu yang sebelumnya telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Perpaduan vokal Yura Yunita dan Maul Ibrahim dari Perunggu terdengar menyatu dan menghadirkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya. Info selanjutnya, teman Pro 2, FC Internazionale Milano mengonfirmasi perpanjangan kontrak pelatih kepala Christian Cifu hingga 2028. Ia akan melanjutkan kisah di musim baru sejak ditunjuk pada 9 Juni 2025. Cifu memimpin Inter dalam 58 pertandingan musim intens yang tak terlupakan. Ia memenangkan Scudetto ke-21 dan Coppa Italia ke-10 bagi klub. Ia diakui sebagai pelatih terbaik Serie A musim 2025-2026. Hak itu atas pencapaiannya bersama tim spesial yang dibangunnya itu. Demikian info Pro 2.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu. Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Halo, selamat sore teman Bro 2. Apa kabar kamu sore ini? Semoga baik, sehat selalu, tetap semangat ya, karena ini udah jam 3. Waktunya kamu bersiap-siap ya. Ingin berkemas-kemas ya buat mau pulang. Tapi harus selesaikan dulu dong ya segala kerjaan kamu. Ya, mungkin memang harus di deadline hari ini, kudu finishnya hari ini gitu ya. Oke, buat kamu yang mau pengen olahraga, amat olahraga aja. Yang mau pengen guring ya. Guring. Tidur tuh bahasa Dayak tuh apa ya? Oke. Selamat beristirahat aja buat kamu yang masih dengerin radio. Aku mau ngucapin terima kasih dulu buat kamu ya. Nah, semoga kabar pekerjaan kamu, tugas kuliah kamu ya, semoga semuanya berjalan lancar tanpa hambatan berarti ya. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah sebuah progres nyata. Ya, ingat, sukses itu bukan tentang seberapa cepat kamu sampai ke garis finish, tapi tentang seberapa konsisten kamu untuk bertahan di jalur yang benar meski lelah melanda sore ini. Aku bakal kasih semangat kamu. Ini dia, please welcome Noah di balik awan bareng aku Ranaf Tobing di program Sore Ceria.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat Ascacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

Pada dua diri Palangkaraya teman terbaik kamu, Disco Pantera featuring Bisma, Jatuh Cinta Padamu. Jatuh cinta sih jatuh cinta, tapi jangan lupa ya buat kamu membayar pajak kendaraan bermotor. Anak muda tuh harus disiplin ya. Nah, tahu gak sih baru-baru ini ya dilaksanakan razia pajak di Gor Sadaman Mantike. Ada 134 kendaraan yang menunggak pajak ini ikut terjaring. Ya, pajak kendaraan bermotor PKB yang digelar di kawasan Gor Kota Palangkaraya pada Senin yang lalu ini menemukan tingginya angka tunggakan pajak kendaraan. Dalam kegiatan yang melibatkan sejumlah instansi, petugas menjaring 134 unit kendaraan yang tercatat ini belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan potensi tunggakan mencapai puluhan juta rupiah. Operasi gabungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus juga mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini berlangsung dengan menyasar kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di kawasan Gor Sanaman Mantikai. Petugas gabungan dari Badan Pendapatan Daerah Bapenda, Samsat, Kepolisian, Jasara Harja, dan instansi terkait ini melakukan pemeriksaan administrasi kendaraan secara langsung di lapangan waktu itu. Nah, dari ratusan kendaraan yang diperiksa, sebanyak 134 unit kendaraan diketahui masih menunggak pajak. Oke, yang dikatakan Kepala Bapenda Kota Palangkaraya, Emmy Abriani, ya bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan melakukan penertiban administrasi, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat ya untuk memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan secara tepat waktu. Pajak kendaraan ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting ya, untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik ya. Karena itu pihaknya terus melakukan berbagai langkah termasuk razia gabungan. Oke, gimana nih pendapat kamu ya dari kegiatan yang dilakukan ya. Ya, sebenarnya sih sebagai anak muda tuh harus patut membayar pajak ya, apalagi puluhan tahun ya yang menghasilkan ya jutaan rupiah pajaknya belum dibayarin ya. Tanyain dong sama ortunya gitu ya. Anak muda tuh harus tahu juga gitu ya, kenapa sih nih belum dibayar pajaknya. Kalau kamu juga bisa bertanggung jawab ya sama kendaraan yang udah setia menemani kamu kemana aja berada ya, sampai mantan keberapa ya, itu motor selalu bareng kamu terus. Nah, jadi layaknya kamu untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kalau belum sanggup membayarnya, ya tinggal diingatin ya orang tua kamu gitu. Oke teman berdua, kita masih menghadirkan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Ini dia Dagny Somebody.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

Sore ini buat teman Pro 2 ya, yang habis nyelesain segala kerjaannya. Oke, jangan lupa untuk menghidrasi tubuh kamu dengan minum air putih secukupnya ya, karena otak yang cerdas ini bermula dari tubuh yang cukup cairan. Jadi pastikan botol minum di meja kamu ini tidak hanya menjadi pajangan, malah kelupaan udah hampir mau pulang baru ingat minum air putih. Wah, nggak bisa dong, ini kayaknya nggak bagus ya buat kamu yang lupa minum air putih ya. Oke. Aku mau pengen samperin dulu nih buat kamu yang merasa tadi malam tidurnya terganggu ya, penuh dengan keringat, gerasa gerusu ya, gatal di sana, gatal di situ, keringatan, hawanya nggak enak karena bau keringat ya, alias tadi malam tuh di rumah kamu tuh mati listrik ya. Apa nih penyebabnya? Mungkin teman Pro 2 harus tahu ya. Kalau PLN ini sedang menghadapi sejumlah kendala operasional pada sistem pembangkit, sehingga diperlukan langkah-langkah pengaturan beban untuk menjaga kendalan pasokan listrik gitu. Jadi buat teman Pro 2, itulah potensi pemadaman bergilir di Kalteng karena pasokan interkoneksi kelistrikan di Kalimantan Tengah sedang turun gitu ya. Hanya bisa bilang sabar aja deh. Emang benar loh tadi malam ya, aku tuh gerasa gerusu mati lampunya. Untung gak lama-lama banget ya, kira-kira 2-3 jam. Jam berapa tuh ya, jam 11 malam baru hidup. Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi teman Pro 2, inilah yang dikatakan oleh PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 yang menyampaikan bahwa pengaturan beban dilakukan sebagai langkah antisipasi agar gangguan listrik tidak meluas dan sistem tetap berjalan aman. Pasokan tenaga listrik pada sistem interkoneksi kelistrikan di Kalimantan Tengah mengalami penurunan yang berdampak pada sebagian wilayah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ya. Nah, jadi dari manajer PLN UP3 Palangkaraya, Bagus Cahyadi, mengatakan bahwa saat ini terjadi penurunan pasokan pada sistem interkoneksi kelistrikan. Ya. Oke, jadi buat teman Pro 2, walaupun sebenarnya kita nggak tahu apa sih arti dari interkoneksi gitu ya. Kita sih berharap listrik itu hidup terus ya, karena banyak sekali manfaatnya ya. Apalagi buat kamu yang udah kebiasaan tidurnya tuh pakai alat pendingin ya, semacam AC gitu ya. Makanan dan minuman yang selalu tersimpan di lemari pendingin alias lemari es. Bayangin aja kalau sampai 10 jam ya, makanan itu yang udah disimpan untuk keperluan selama seminggu dua minggu itu bisa jadi busuk. Nah, ini nih yang dikhawatirin sama kita sebagai masyarakat ya. Oke, jadi sabar dan tetap bahagia selalu ya, walaupun ada masalah yang tiba-tiba datang. Oke, ini dia Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas. Salam.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu, rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu, bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi, padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

92,4 teman terbaik kamu masih di radionya Anak Muda Palangkaraya. Kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu dari belantika musik Indonesia dan mancanegara, sambil mengantarkan kamu nanti buat mendengarkan kumandang azan maghrib ya, buat umat muslim yang melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMO, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

Ya baik teman Pro 2, sekarang saat kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya yang nantinya akan memandangkan kemandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya. Ya, tapi sebelumnya kita hadirkan juga kemandang pengajian Al-Quran. Ya, bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran kali ini dengan surah Al-Imran ayat 133 hingga 134 yang akan dibacakan oleh Umam Dansari Tilawah Mega.
1: A'udzubillah.

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 6.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
4: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
3: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
4: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
3: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
5: Nenekmu!
3: Permisi, Nek.
4: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
3: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka

0: gonna fade like a song stuck in my head.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Perdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu, Nyonya dengan Kepampang. Pernah lihat Kepampang gak sih, teman Perdua? Semoga pernah aja ya, karena ini Kepompong biasanya ada di pohon pisang, bukan di batang tapi di daunnya. Emang agak sedikit mengganggu para yang punya ini, yang punya pohon ya. Tapi nggak apa-apa juga sih ya, karena Kepompongnya ini kalau nggak jadi kupu-kupu bisa jadi ini ya, bisa digunakan buat teman-teman yang mau memancing ikan ya, jadi umpan gitu. Sore ini kayaknya ada yang lagi ceria banget nih, mau pengen ketemuan sama seseorang yang spesial banget di hati kamu. Wah, dia adalah sosok perempuan yang menawan, kulitnya putih ya, rambutnya keriting, hidungnya mancung, dagunya lancip, bibirnya manis ya, matanya wah, semua serba imut-imut gitu ya kan ya. Oke, semoga ketemuan kamu sama seseorang ini bisa makin membuat semangat menjalani sekolah, kuliah kamu, kerja kamu ya, bukan malah tidak jadi semangat ya. Oke, yang mau pengen makan malam siap-siap aja, cari tempat yang khusus. Makan malamnya tuh berdua aja gitu ya. Wah, gak ngajak-ngajak teman-teman. Ya, oke deh. Rencana kamu malam ini semoga lancar, baik ya. Karena ini masih hari Selasa, bukan malam Minggu. Gak tahu juga kenapa sih kamu mau pengen ketemu sama dia. Ayo dong, ketemuan dong. Aku udah gak sabaran lagi gitu ya. Oke. Ada yang ketawa-ketawa. Yang ketawa-ketawa dong, aku serius. Yuk kita dengerin dulu lagu berikutnya, nanti aku bakal kasih informasi buat kamu ya. Ini dia lagu dari One Direction. Lagu lama tapi masih enak banget didengerin di sore ini.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snap.

0: mudik dari Ambon pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Terima kasih buat kamu yang masih dengerin di frekuensi 92,4 MHz dan juga di RRI Digital bareng aku Ranap Tobing di sore ceria. Ya, gimana kabar kamu nih? Sore ini menjelang malam ya. Kayaknya udah ada yang menikmati menu makan malam ya, dengan bakso, soto ayam, nasi goreng, mie hun, mie kuah, mie goreng, mie instan. Nah, teman Pro 2, tahu gak sih kamu kalau Bundaran Besar ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat lalu lintas, tapi juga menjadi destinasi rekreasi lo ya, yang ramai dikunjungi oleh kamu-kamu sebagai masyarakat yang ada di Palangkaraya, bahkan yang dari luar ya. Setiap sore hingga malam hari, kawasan Bundes ini dipadati oleh warga yang datang untuk bersantai, berolahraga ya. Sampai malam ini aja ada yang puter-puter gitu ya, olahraga bareng siapa aja, maupun menghabiskan waktu bersama teman, keluarga, sambil menikmati suasana kota yang nyaman dan asri ya. Jadi kalau ngomongin keramaian di Bundes ini, biasanya tuh kelihatannya di akhir pekan dan hari libur. Para pengunjung dari berbagai kalangan ya memanfaatkan kawasan ini untuk berjalan santai, olahraga ringan, hingga menikmati suasana sore malam hari bersama keluarga. Ada yang cuci mata lah gitu ya. Aku mau pengen cuci mata dulu. Apa sih cuci mata? Ternyata. Oke, apalagi ditambah dengan keberadaan ruang terbuka yang luas serta pemandangan air mancur dan lampu hias, ini menjadi daya tarik kamu ya. Daya tarik tersendiri bagi kamu maksudnya gitu. Wow, bisa kenalan sama cewek, iya kan? Bisa kenalan sama cowok, gak mungkin. Kalau cowok mah biasanya ya nguber-nguber. Tapi kalau zaman sekarang ini nih, kita tuh agak susah ya. Beda kayak zaman dulu gitu. Kenalan aja bisa di jalan-jalan gang-gang ya. Minta nomor WA-nya dong. Bukan. Dulu belum punya WA. Bisa minta nomor handphone dong, sambil kenalan, sambil kendarai motor gitu, teman berdua ya kan. Bisa kenalan dong, boleh, ini nomor aku, kata si cewek. Ih, si cowok langsung nangkep, mana, simpen dong, save ya kan. Abis save kenalan, ajak makan ya. Kalau sekarang gak bisa lagi kayak gitu dulu. Kayak dulu tuh gak bisa lagi, kamu kasih nomor handphone atau kamu minta nomor handphone langsung dilaporin. Ih, ada orang, ada ini. Nah, jadi udah beda gitu. Gak bisa kayak dulu lagi. Dekat-dekat sama cewek aja tuh langsung lari, langsung ngelapor ya ke pihak yang berwajib. Tuh tadi ada cowok, atau ngelapor ke pacarnya ya kan. Gak mungkin dong ngelapor ke mantan. Gak mungkin. Ya mantan ya mantan. Nah, jadi kalau kenalan tuh harus cari cara yang modern deh ya. Oke deh, tadi kita ngomongin kemana ya tadi ya, ngomongin Bundes. Nah, jadi keberadaan Bundaran Besar sebagai ruang publik terbuka itu memberikan manfaat bagi kita masyarakat untuk beraktivitas sekaligus juga menikmati waktu berkualitas bersama orang-orang terdekat kita ya. Selain menjadi ikon kota Palangkaraya saat ini, kawasan ini berperan sebagai sarana rekreasi yang mudah diakses oleh lapisan masyarakat ya, anak-anak sekolah, anak-anak kampus ya, anak-anak kecil yang diajak sama keluarganya ya. Itulah Bundes ya.
RRI nggak jauh sama Bundaran Besar. Jalan Tamrin nih, kalau kita arah mau ke Yosudarso, nah belok kanan. Oke, selamat datang buat teman Pro 2 ya, yang udah WA kita di 0811523924. Katanya mau pengen jalan-jalan ke Bun Best tuh, di mana sih kak? Boleh infonya dong. Nah, tadi udah aku kasih tahu ya, Bun Best tuh Bundaran Besar. Ya kalau udah dari Tamrin arah ke Yosudarso belok kanan aja ya, ntar udah kelihatan lampu-lampunya ya, ruang terbuka hijau itu udah terlihat ya, banyak orang di sana yang lagi ada di jalan mau ke RTH dan Bunbes. Selamat menikmati suasana sore hari sampai malam hari nanti ya, jangan lupa untuk jajan banyak UMKM ya, di sebelah Jalan Rujab Rumah Jabatan Gubernur. Nah, kau bisa pilih-pilih makanan minuman yang tinggal kamu santap, tapi jangan lupa bayar dong. Oke, teman berdua, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Ini dia

0: Info Cuaca.
1: Teman berdua, sekarang saatnya kita akan dengarkan laporan informasi cuaca dari Prakirawan BMKG Palangkaraya. Baik kakak, silakan laporan info cuaca buat besok hari.
2: Baik kak, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Kota Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari, Rabu 24 Juni 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan terima kasih.
1: Baik, selamat sore buat rekan Irene yang udah melaporkan info cuaca buat esok hari untuk teman Pro 2 yang nantinya akan menjalankan aktivitas dan rutinitasnya. Masih dengan aku Renat Tobing menemani kamu di sore ceria.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dokter VM. Ya benar, Dokter VM yang kabarnya mereka bakal comeback lagi. Ya, kembali meramaikan industri musik tanah air setelah vakum 18 tahun. Gimana coba ya? Lama banget. Ini lagu masih aku pakai baju sekolah putih abu-abu kali gitu ya. Nah, band yang populer pada era 90-an ini resmi kembali aktif dengan membawa semangat nostalgia sekaligus juga warna baru dalam bermusik. Kini Dr. VM hadir dengan dua personel asli yang masih bertahan, yakni Ronald Fristianto pada drum dan Marshall Surya Rahman pada gitar. Keputusan mereka untuk kembali berkarya ini diambil setelah hampir 2 dekade para personel tidak berkumpul dalam satu bendera band. Ya, sebagai langkah awal, Dr. PM ini menyiapkan proyek live session yang membawakan lagu-lagu hits dari album pertama hingga ketiga dengan sentuhan aransemen yang lebih segar ya, tanpa meninggalkan karakter khas. Kingin ku sesali. Wah, itu bukan Dokter PM ya, Doktor. Oke, makna mereka comeback bernostalgia setelah 18 tahun ya, ini mencoba bikin sesuatu untuk Dokter PM selama setelah lama tuh gak kumpul gitu ya katanya. Ini dikatakan oleh Ronald Fristianto. Perubahan apa nih pada band ini? Kita harus tahu. Yang pertama, band ini tidak masuk label rekaman yang terkenal. Ya, mereka independen. Ya, kayak band indie gitu ya. Kenapa mereka harus memilih untuk berjalan di jalur independen ya, tidak bernaung lagi di bawah label ya? Karena mereka saat ini masih tetap berjalan, arahnya mengikuti industri musik zaman now dengan kemasan yang pasti akan berbeda. Dr. VM memutuskan berjalan sendiri, indie, tidak terikat label ataupun manajemen. Wow, pas banget. Ada konsep baru dong dari band ini. Iya, menyiapkan konsep album baru dengan sentuhan aransemen modern ya. Kolaborasi ini juga kayaknya santer terdengar. Kolaborasi ini disesuaikan dengan karakter lagu yang dibawa

Hadirnya kembali ya band Dr. PM sebagai duo setelah belasan tahun mereka vakum dari industri musik tanah air ya. Jadi buat kamu yang udah pada tuir ya kan, yang pernah dengar band ini, pernah tahu lagu-lagunya ya, nantikan di Radio Republik Indonesia Pro 2, teman terbaik kamu. Kita semangat lagi. Iya, kita semangat lagi. Dengerin lagu apa nih Ranap? Dengerin Linkin Park.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan bersedia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman Pro 2, sekarang kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Aku Rana Tobing harus pamit ya, karena kita akan dengarkan MLC ya, Music Live Chat di sore ini ya. Jadi buat teman Pro 2 nih yang mau pengen dengerin ya MLC, tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya ya.

0: from Indonesia.
1: Nah, bener.
0: Aduh, betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh gitu sih. Tapi ya namanya juga hidup ya.
0: Aduh.
1: Kadang sehat. Kadang tidak sehat, ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada,
0: mm-hmm,
1: itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tau lah
0: malam
1: ya
0: hari ini gue bakal ngobrol sama siapa ya. Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Eh, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjauhkan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga,
0: gue. Ya, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bakal sama Rio Lascard di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria, silakan penuhi live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya. Tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul
1: tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga. Langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Di
1: 0811-800-105.
0: Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tadi masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan hari ini kita sudah tidak berdua doang ya.
1: Tapi sudah bertiga.
0: Yoi.
1: Bareng sama
0: Rio
1: Xo. Bisa bacanya last card.
0: Last card. Bener ya last card.
1: Last card. Bener ya. Last card itu bahasa apa sih yo? Nah, sebenarnya itu kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Jadi last card. Last card. Lahnya itu dolah. Skartnya Sukarti.
0: Oh. tapi keren sih lah
1: Sukarti. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih?
0: Enggak sih kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh.
0: Aku dari papa ya.
1: Buat aku doang.
0: Ih gokil sih.
1: Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang. Sini skart.
0: Iya benar.
1: Dan mungkin tempat pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
0: Satrio.
1: Oh iya, itu Satrio. Waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh.
1: Sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio kalau salah ya.
0: Elim 3.
1: Elim 3 ya.
0: Setelah itu showcase yang udah mulai live itu udah
1: Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
0: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama ya, panggung nih,
0: stage
1: nama
0: name.
1: Panggung. Rio.
0: Itu
1: lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
0: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga kan, gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil sih.
1: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar
0: langsung.
1: Sorry yo. Aduh. Yes. Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur, jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka
1: tiga suaranya. Ya?
0: Suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang diundang lagi.
0: Karena banyak juga ya di
1: sini.
0: Banyak
1: juga gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali-kali berpanya Rio ikutan Idol.
0: Season sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
0: Iya mungkin kak ya, nah, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa kan.
1: Oke, harus serius ya.
0: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, part mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yo.
0: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh. Bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
0: gitu,
1: sudah menampilkan karena yang terbaik.
0: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya.
0: Iya waktu itu duet
1: waktu itu. Sore-sore itu susah banget sih.
0: Bener.
1: Kayaknya susah banget bokong
0: susah
1: benar-benar hasil tuh Rio
0: gitu. benar tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama berarti setengah tahun hampir ada kali ya.
1: Iya kurang lebih 6 bulan
0: ya. Itu apa ada hal yang masih diingat nggak sampai sekarang pelajarannya dari judges mungkin iya.
1: Dari judges pasti yang paling aku inget komentar dari Kang Soleh sih.
0: apa itu?
1: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya
0: ya, baju ya baju
1: tahu
0: komen baju
1: padahal baju kan kita disiapin ya.
0: iya sih
1: cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya
0: tapi hari abis itu lu jadi aware ya.
1: Iya kan.
0: Udah mau nggak mau harus lebih aware lagi.
1: Akhirnya tim jadi juga
0: lebih ini gak apa namanya milihin bajunya tuh lebih okay. Apa sih istilahnya tuh kan lebih
1: iya lebih fit gitu iya, supaya iya, lebih fit iya, lagi iya, baju iya, rambut iya. Karena tuh ngaruh banget ternyata
2: yes. Betul betul
1: dan
2: betul.
1: Apalagi ya itu ya karena kan idol itu kan base-nya adalah voting jadi apapun yang orang lihat apapun yang orang dengar itu yang jadi patungannya mereka
2: betul. Gitu. Betul betul betul betul
1: wow. Jadi yang paling apa ya ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi pernah di radio terus juga akhirnya di Idol gitu. Apa yang paling berasa banget di Idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu.
0: Bikin aku ini juga tersadar oh begini rasanya karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini.
1: Keras-kerasnya, pressernya gitu ya.
0: Benar kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita. Kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat kayak gitu.
1: Tapi juga. Sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi itu sering dibantu pasti ya.
0: Iya kan, ya terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Aduh, dedekannya itu minta ampun gak?
2: Bener.
1: Tapi lagu tuh pilih sendiri gak sih?
0: Lagu emang kita diskusi kak ya. Jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu okay. Apa kayak gitu kak karena ada okay. Potensi-potensi juga kan kak kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu
2: benar-benar. Tapi sama Idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
0: Lagu semuanya challenging lagi kak soalnya ada tema-temanya gitu loh kak jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak mengulik lagu ini kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja
1: gitu ya.
0: Sulit ya. Itu aja kita harus cari kan
2: benar-benar
0: jadi ya, semuanya challenging sih kak
2: jujurnya beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya lebih gampang lu nyanyi sendiri apa padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kayak gitu kan malah lu lebih bagus berdua gitu
0: dari Kang Soleng
1: apa komentar Kang Soleng itu apa
2: iya Kang Soleng ngeri juga sih komentarnya
1: dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
0: iya jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu
1: terus
0: waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio gitu. Sama terus aku cakar ini harus ada bandnya pokoknya Rio gak boleh sendiri
1: gua aja dulu ya gua pernah kan nanggung tuh di mana ya di Rolling Stone ya kebetulan yang MC bang Soleh tuh Soleh Bela namanya apa? Supernova. Supernova nama fansnya apa? Supernovans gitu kan.
2: Oke.
1: Okay. Lu gak bakal ada fans ya nanti karena Supernovans.
2: Aduh.
1: Itu sakit banget gua. Sampai
2: keinget sampai sekarang. Walau gua bercanda tapi
1: iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
2: Astaga.
1: Dan kita rame banget di live chat bro.
2: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
2: Boleh.
1: Kita aja ada Mei Prawesti,
2: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Lila Riperton, ada
2: Ika Indah
1: Susanti.
2: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain dan
2: boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya mentah di ada yang disapa tuh jangan ngadep samping dong.
0: Halo. Halo. Di sini.
2: Iya di sini kameranya.
0: Ya, baru menyadari ya.
1: Belum. Udah suruh madep sono tuh.
2: Udah
1: April. Berapa lama? 10 detik.
2: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
2: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
2: Yes. Betul. Nanti kita bakal bahas ya.
0: Iya lagi.
1: Itu EP yang bisa kamu nyanyi bro.
0: Iya kok bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mungkin.
2: Iya ini udah oke. Nanti kita bakal pas ya teman-teman, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli. Tobelli masalah caps lock gitu kan.
2: Glorious nih.
1: Glorious ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Apa beberapa? Aku akhirnya memantapkan Glorious.
1: Keren sih.
0: Gokil, gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
2: Glorio with us.
1: Glorio with us. Glory. Wih keren.
0: Keren.
1: Nah, sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan.
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan. Ya ibaratnya perjalanan lu enggak di musik itu enggak sampai waktu itu sempat ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu.
2: Iya, oh, iya. Di JTV
1: dia JTV di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10 ya?
2: 10 ya, 10.
1: Wow. Tapi kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah maksudnya? Wah, memang gua harus persistence ya atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
2: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat nah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kan. Mati tidak modifikasi gituin kak. Aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang ya kan. Dan nanti bakal ada single selanjutnya dari Rio.
0: Tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari sih teman-teman ya?
0: Lumayan. Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
2: Iya. Yes.
1: Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto? Angga
1: Rianto.
0: Mirip kok dia bisa tadi. Benar.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya segala apa namanya sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh, matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut. Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu enggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak. Jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak. Ya ampun,
1: wow, bayangin seorang Andi itu nanya gitu sama penyanyinya. Jadi enggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu.
2: Iya, akhirnya aku minta bukan minta gimana ya bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi jadilah musik yang
1: gokil. Berarti di aransemennya Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan dari
0: urunan iya benar
1: usulnya Wong Jawa iki lho
0: iya Wong Jawa iki lho
1: tuh jadi boten usah isin-isin masa iki gak dirungokke ning
0: Ya. Bener, cuman ya, kasihan orang Jakarta.
1: jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio itu juga ada ambil bagian.
0: Wow. Benar.
1: Ini langsung banget ya sih habis selesai itu langsung take vokal gitu?
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicky gitu.
0: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya? Oke, oke, oke.
1: Yang nyetain ada Mahalini juga.
0: Happy Andromeda.
1: Giant Prayas.
0: Giant Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Celine itu apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneng gitu.
0: Oh, iya benar.
2: Langsung bener. Kayak band banget gitu.
0: Oh, okay.
2: Itu yang membedakan
0: musik. Benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya.
2: Dan ya, temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: Oh, KWC. Iya, waktu itu ada event KWC Karaoke World Champion.
1: Oh, champion. Wow. Sabrina juga enggak salah itu juga ya, Bos sih?
2: Iya.
1: Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih, Kak.
1: Apalagi teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya, Kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline-nya berarti apa sih? Habis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya, Kak. Okay, selesai Senin. Itu udah masuk ke Selasa lah,
1: Selasa.
2: Karena kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select, Kak.
1: Oke, okay, milih lagu.
2: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa? Key-nya mana?
2: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal director siapa? Dining, siapa sih kemarin ya?
2: Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Denis juga.
1: Denis.
2: Okay. Kang Irnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo.
1: Koreo.
2: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Oke.
1: Okay. Minggu langsung rehearsal.
2: Buat, Sabtu buat posting video segala macam. Kita Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Berarti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kasih pilih satu. Siapa yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi langsung aja gitu kayak ada
1: memang harus milih yuk.
2: Harus milih ya.
1: Ayo harus milih yuk.
2: Aku suka sama penampilan tema timur sih Kak sejujurnya.
1: Oh, timur. Okay. Itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan.
1: Yes. Udah. Itu juga itu pengalaman pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah enggak sih sama Baku Cakar?
2: Belum enggak.
1: Baru itu ya.
2: Itu deg-degannya kan luar biasa ya. Temanya timur lagi kan. Iya sih benar aku dari Jawa Timur.
1: Beda.
2: Langsung aduh apa yang harus kulakukan ini, berguru ke Kak Jos dulu. Lagunya ini biar enggak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Namanya kan ubur-ubur ikan lele. Benar-benar beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya.
2: Nah, ternyata
1: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya, Kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya,
2: benar-benar.
1: Itu jadi role model.
2: Aku suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah, kacau sih itu sih.
1: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga enggak salah ya? Falset husky gitu kan ya. Iya enggak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
0: Betul.
1: Yang enggak bisa ya sulit untuk bisa main.
0: Yes. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi masih ada waktu pokoknya. Yes. Masih pertanyaannya banyak Glorious. Yes. Ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di RLC Music
3: Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Ketik mau.
0: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh
1: gitu. Sekarang kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious, sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke. Okay. Bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh.
1: Itu yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya. Enggak ya.
2: Pernah dulu kalau dia sekolah ya.
0: Oh iya dulu ya, benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba coba sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar dia.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wishlist bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya denger ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya iya kasih. Aduh.
1: Lale Manino?
2: Ah iya itu juga.
1: Kita yang nyebut.
2: Gimana sih? Karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia
1: coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note.
1: Kasih pertanyaan ya. buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya.

0: Ternyata Kak Ikun tahu itu. Oh iya,
1: akhirnya ingat.
0: Akhirnya nggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Ikun.
2: Benar.
0: Jadi ternyata memang luar biasa banget. Akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih, keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata gak bisa telepon. Ya.
2: Benar.
0: Jadi voice note. Ya.
2: Ini siapa nih? Ini next aja kayaknya.
0: Oh iya, udah
2: cue
0: tadi ya.
2: Udah cue. Oke.
0: Ayo, boleh.
2: Siapa aja
0: yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
2: Benar.
0: Yang pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
2: Chika boleh.
0: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
3: Glorious paling jauh ada di Jepang enggak?
0: Waktu di Jepang
3: waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
0: Dan ternyata
3: ada kayaknya di road to grand final.
0: Road to grand final ya, tapi ya enggak apa-apa sih ya.
2: Betul.
0: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
2: Benar.
0: Oke, berarti ini udah jadi satu single pertama. Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
3: Wah, doain ya teman-teman. Namanya Glorious.
2: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
3: Pasti sih Kak. Aku,
2: pasti.
0: Ada enggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
3: Berupa coret-coretan saja. dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih Kak. Tapi okay. Emang setelah bergabung di dengan label ini jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya Kak,
0: level ya, terbaru sih, gitu ya,
3: milestone gitu
0: terbaru
3: juga.
0: Gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
3: Aulia,
0: ditungguin ini nih.
2: Aulia, durasi.
3: Mau nanya apa sih Aulia?
0: Dia panjang banget dari ngerekam ini, iya. Bukan suruh bikin lagu, suruh nanya Aulia.
2: Tuh.
0: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada
3: Pastinya The Boys sih Kak.
0: The Boys itu berarti?
3: Aku, Eboy, sama Kak Jos.
0: Itu ya?
3: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jus bikin kita makin deket lagi Kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
0: Iya, yeah, itu keren banget sih itu.
3: Makin juga bikin kita
0: deket. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
2: Betul.
0: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu event bareng seperti itu, perasaan kehilangannya gak sih?
3: Iya lagi.
0: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi, ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu.
3: Sempet kayak gitu kan ya? Sampai kayak gini loh Kak, jam tidur yang paling berasa Kak.
2: Oh iya.
3: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2. Bangunnya harus jam berapa? Nah, setelah lulus dari Idol kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda Kak. Biasanya bangun harusnya aktivitas ini nyantai gitu kayak gitu sih Kak.
0: Jadi itu yang paling berubah. Berasa gitu ya.
3: Iya, berasa itu yang paling berasa.
0: Aman?
2: Oke, kita dengerin dulu ya. Dari Aulia nih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down.

0: ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis, Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu Rio. Ketika misalkan, aduh jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
2: Terima kasih.
1: Nanti pasti kalau Mario masih ketemu
2: lah. Ketemu ya nanti ya.
3: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok ya kenapa enggak Aulia.
1: Ada, ya. Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
2: Member Persari.
1: Persari. Mungkin apa yang pengen Rio
2: sampaikan
1: buat Glorious?
3: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngeliat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa yang bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan enggak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan. Setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
3: Betul, kak. Dan supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
3: Rio sampaikan ke Glorious.
1: Yes, thank you banget buat Glorious ya.
2: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sama mati.
2: Boleh.
3: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo Kulapahari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen, Melai RRI, Pro IJ, Pro 2, Pro 4,

0: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago, kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

94.2 dari Balegaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman Pro 2, senang banget ya. Malam ini kembali menjumpai teman Pro 2 lagi. Siapa lagi kalau bukan Hasfi ya. Dan tentu saja ya, kita mulai malam hari ini di segmen terakhir kita, yaitu Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. So, buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan berpindah frekuensi, karena Aspi akan terus menemani teman Pro 2 dengan rangkaian program-program seru di Jaga Malam. Kita mulai di pukul 20 lewat 12 menit ini dengan jam kos, jamnya obrolan santai. Kita ngobrol-ngobrolin apa hari ini, tungguin aja teman Pro 2. Terus nanti yang mau request lagu, sabar ya, karena nanti waktunya akan hadir di pukul 21 waktu Indonesia Barat di Cerita Cinta. Jadi kalian bisa request lagu-lagu cinta kalian nanti pukul 21 atau jam 9 malam nanti ya. Terus buat teman Pro 2, kita juga akan hadirkan Sleep Call nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 23 nanti kita akan hadirkan Pro 2 Playlist untuk menemani kalian yang mungkin ingin tidur lelap, atau mungkin menemani teman Pro 2 yang lagi begadang ya, untuk pertandingan Piala Dunia yang memang rata-rata mulainya tuh di pukul 00 ya teman Pro 2, banyak banget ya. Jadi pas banget nih, Aspi akan terus menemani teman Pro 2. Jadi buat kalian semua, jadiin Pro 2 yang paling keras sebagai teman begadangnya teman Pro 2. Jadi banyak banget program-program seru yang akan hadir buat menemani teman Pro 2. So, saya terus bareng sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Dan balik lagi barengan sama Hasbi. Iya, di pukul 20.33 menit ya waktu Indonesia Barat. Setiap orang tuh kadang nih ya teman-teman tuh punya cara masing-masing untuk mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Ada yang mungkin lewat media sosial, ada juga yang langsung. Tapi ada juga yang kayaknya milih untuk nggak dikeluarin. Tapi beberapa orang mungkin lebih banyak yang ngeluarin itu di media sosial. Tapi kadang ya bisa oversharing gitu ya teman-teman. Kan pernah nggak sih melihat orang yang berbagi sesuatu di media sosial, tapi over banget. Karena sesuatu yang berlebihan tuh pasti gak baik ya teman-teman. Kalian makan berlebihan gak baik, tidur berlebihan gak baik, bekerja berlebihan pun juga gak baik, apalagi ini sharing yang berlebihan ya. Karena kalau kita ngomong soal informasi ya, itu kan hal yang pasti gak akan terpisah lah ya dari interaksi sosial modern ya. Dan kalau kita ngomongin soal berbagi informasi, terutama informasi pribadi yang kita lakukan secara berlebihan, ini nih bisa ya kita kategorikan sebagai oversharing atau terlalu apa ya, terlalu berlebihan lah berbaginya. Dan katanya teman produk perilaku ini dapat mencakup dari detail intim, lokasi, atau mungkin masalah pribadi yang diungkap ke media sosial atau percakapan sehari-hari. Nah, terlalu oversharing ini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Jadi bisa risiko privasi, pencurian identitas, hingga perundungan cyber. Wow. Dan kalau kita terlalu oversharing ya, itu bisa dikatakan sebuah tindakan yang membagikan informasi secara apa ya, secara berlebihan ya, baik itu di platform digital maupun di interaksi langsung. Dan kalau kita ngomongin soal ciri-cirinya teman produa, jadi dia sering banget posting aktivitas harian yang terlalu detail, dan ini bisa mencakup setiap langkah, setiap makan, atau setiap momen tanpa dipertimbangkan. Habis itu kemarin nonton film Superman ya teman-teman dua. Jadi ada karakter namanya Lex Luthor, dia tuh punya pacar lah bahasanya. Nah, pacarnya ini ya. Jadi kan Lex Luthor itu kayak punya misi untuk ngalahin Superman lah bahasanya kayak gitu. Terus kita enggak tahu nih apa rencananya Lex Luthor. Nah, dia tuh punya pacar-pacarnya ini dikit-dikit foto posting. Akhirnya dari pihak Superman ini bukan dari pihak Superman, dari pihak media ini jadi tahu gitu rencana dari si Lex Luthor-nya ini gara-gara ngelihat foto-foto yang di-share sama si pacarnya Lex Luthor ini. Ya, jadi kalau misalnya nih contoh ya teman-teman dua, hal sekecil apapun itu bisa jadi informasi. Satu hal yang khas itu sekarang udah enggak mau sharing lagi adalah misalnya paket datang nih. Ada alamat kita tuh ya. Biasanya orang ada beberapa yang mungkin pamer paket kayak gitu di foto ya kan. Nah itu kan ada kok orang yang sejago itu, dia lihat dari foto itu aja meskipun gak jelas, dia bisa dapat tuh detail alamat rumah kita. Nah itu tuh bahaya banget sih teman-teman. Apalagi ya itu kan ada informasi nama kita, alamat, terus nomor handphone juga. Ya sangat berbahaya lah kayak gitu. Jadi apapun yang kalian posting di media sosial itu harus dipertimbangkan ya. Bahkan banyak juga sekarang mungkin teman-teman produ juga yang mungkin punya anak, gak mau nge-share foto anaknya dulu kayak gitu karena memang ingin apa ya, jaga privacy juga, cuman dan juga takut disalahgunakan atau takut ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Terus kalau kita ngunggah informasi sensitif ya, alamat rumah, nomor ponsel, data pribadi sama riwayat kesehatan, ini jangan ya teman-teman, itu terlalu oversharing banget. Tapi itu dulu gak tahu sih, ini saat itu gak tahu. Jadi awal-awal bikin Instagram, habis itu naruh nomor WhatsApp Mas P di bio Instagram. Gak tahu kenapa kayak gitu. Jadi kayak ini kayaknya berlebihan deh ya. Mungkin gara-gara lihat ini ya, bahkan yang sekelas influencer atau mungkin sekelas public figure aja kan dia naruhnya kontaknya adalah kontak manajernya. Nah, tapi itu naruh kontak kasih langsung waduh. Ya meskipun gak ada yang iseng ya, tapi kalau di era sekarang tuh bahaya banget sih ya. Terus curhat atau mengungkapkan emosi masalah pribadi secara berlebihan ke ruang publik, baik di media sosial maupun di percakapan dengan kenalan. Kadang kita itu terlalu percaya sama orang lain, even itu orang terdekat kita ya teman-teman dua. Karena apapun yang kita ceritakan, biasanya pasti akan bocor. biasanya pasti akan bocor. Itu kalau kita cerita ke siapapun itu, ya karena ya kayak gimana ya, kalau kita cerita secara langsung itu bisa bocor. Cerita di media sosial makin-makinnya, atau mungkin ketika kita cerita lewat teks, wah itu juga bahaya banget sih teman-teman, karena teks itu kan bisa diteruskan, bisa di screenshot atau di apain lah pokoknya, yang jadi bahan untuk disebar ya. Jadi buat teman-teman sih, kalau kata Hasbi, kalau memang mau menceritakan sesuatu boleh ya, boleh banget, tapi harus benar-benar sama orang-orang yang kamu percayain kalau itu sensitif banget informasinya. Yang terakhir adalah mencari validasi atau pengakuan terus-menerus dari orang lain di media sosial melalui interaksi atau jumlah reaksi terhadap unggahan. Ya banyak yang gitu sih, jadi kayak ingin hidupnya dilihat orang. Jadi caranya adalah dengan tadi oversharing. Banyak banget sih sekarang hal-hal yang menurut Hasbi gak begitu terlalu harusnya diposting. Ya mungkin beberapa teman-teman dua resah juga. Tapi kalau Hasbi sih ada pilihannya. Hasbi selalu kalau nemu konten-konten kayak gitu, Hasbi langsung klik, tidak tertarik ya udah lewat aja. Karena Hasbi takut FOMO teman-teman dua. Itu kayaknya kalau Hasbi itu FOMO, Hasbi itu risetnya sampai kayak misalnya ada satu berita nih, terus lewat kan Hasbi bingung ini berita apa sih, Hasbi cari, bisa cari di X, kalau nggak ada nanti cari di TikTok juga, cari di media sosial lain lah bahasanya yang bisa ngebantu, bahkan mungkin bisa minta bantuan AI lah untuk nyarikan rincian ini ada masalah apa sih ya. Nah yang kayak gitu tuh males biasanya nomor 22. Oke, jadi buat teman 22 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Hasbi nanti balik lagi buat teman 22, tetap di 92.4 Pro 2 dari Polongkoro, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
1: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
0: Berarti kita juga punya peran ya?
1: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki, pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

Dan teman-teman dua, ini jadi lagu penutup kursaman kita di jam kos malam hari ini ya. Tapi tenang saja, setelah ini kita akan lanjutkan cerita cinta pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

dunia darinya Cilokak. Dan ini lagu ya masuk di dalam program akselerasi kreatif ya yang hadir setiap hari di pukul 7 pagi dan juga pukul 21 waktu Indonesia Barat malam. So buat teman Pro 2 ya, ini kita sudah masuk ke cerita cinta. Dan ini saatnya buat teman Pro 2 yang mau request lagu cinta bisa langsung ke WhatsApp kita 0811523924, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @dariPro2PLK. Tinggal sebutin judul lagunya, nama penyanyinya, terus langsung aja ya, nanti SPI akan bacain request yang masuk dari teman Pro 2.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026?
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Out of a Window darinya Katy Perry. Teman-teman dua, yo, yang mau request lagu bisa langsung aja chat Haspi ya di WhatsApp kita 0811523924, Facebook kita di Pro2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @dari Pro2PLK. Tinggal sebutin judul lagunya, nama penyanyinya, terus kalau mau ditip-tip salam juga boleh banget ya. Dan kali ini udah gabungan bersama kita ada Kak Julia. Malam Kak, Pro 2 Jaga Malam. Mulai request lagu Remuk dari NJK Parho, dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus. Siarannya ke Stay Tune di Era Digital ya Kak. Oke, Remuk seperti biasa ya, setia banget nih Kak Zulia sama lagunya Remuk ya. Jadi langsung aja kita puterin tiga. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabungan juga boleh banget langsung aja kasih tahu kita judul lagunya, nama penyanyi, terus kalau mau ditim-tim salam juga boleh banget.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan The Brothers Sang Dewi dari Nyelio Drive featuring Andi Rianto mentang kita pukul 21.48 menit waktu Indonesia Barat. Yuhu buat teman pro 2 yang apa ya bahasanya yang sedang jadi lovebird asik. Hasbi bingung sih kenapa sih istilahnya lovebird ya. Hasbi tuh lebih suka kalau simbol cinta itu pakai cupid. Hasbi tuh entah kenapa kayaknya gara-gara apa ya namanya jadul ya zaman dulu taunya tuh kalau simbol cinta tuh ya cupid ya. Dewa, jadi dia tuh bayi megang panah, terus ujung panahnya tuh bentuknya love. Cakep banget sih Cupid itu. Dan buat teman Pro 2 masih bareng sama Aspi ya. Buat kalian semua dimanapun.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong.

menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: Lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Memilih untuk sendiri dari Arsy Widianto, mantan kita, ke pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Masih di sequel buat teman-teman Pro 2 yang mungkin sedang overthinking di malam hari ini ya, atau mungkin lagi galau besok kira-kira mau apa aja ya kegiatannya. Gak apa-apa kalau kalian masih bingung besok kegiatannya apa, supaya kasih syarat nih, nanti malam pertandingan bola banyak banget, coba tonton, ikut demam Piala Dunia. Besok pagi ngapain? Tidur.
1: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas sorek di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman kalau beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik.

Dan teman berdua, aku menunggumu dari Nyadodiores, jadi lagu penutup pertama kita di Sleep Call malam hari ini. Dan setelah ini kita akan hadirkan ini dia, Pro 2 Playlist, menemani 1 jam full tanpa jeda teman Pro 2 di malam hari ini.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: Esensi Buku, Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.
1: Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Yang bisa kita lakukan hanyalah berjuang dengan sebaik-baiknya untuk hari ini dan berdoa agar esok menjadi lebih baik. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Laskar Pelangi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang menawarkan sebuah perjalanan mendalam ke dalam dunia anak-anak di Desa Gantong, Belitung, Indonesia. Buku ini menciptakan esensi yang kuat melalui beberapa elemen kunci. Cerita ini berlatar belakang di sebuah desa kecil di Belitung pada tahun 1970-an. Desa ini dikuasai oleh industri penambangan timah yang keras. Novel ini menampilkan karakter-karakter yang kuat seperti Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, dan Kucai. Mereka adalah anak-anak yang belajar di sekolah Muhammadiyah yang terancam ditutup karena minimnya siswa. Setiap karakter membawa keunikan dan perjuangan pribadi mereka. Laskar Pelangi menceritakan kisah perjuangan anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari fasilitas sekolah yang buruk hingga dukungan keluarga yang terbatas. Persahabatan di antara anggota Laskar Pelangi sangat mendalam. Mereka bersama-sama mengatasi kesulitan dan saling mendukung dalam perjalanan mereka menuju pendidikan yang lebih baik. Buku ini memancarkan pesan yang kuat tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan tekad untuk meraih impian bahkan dalam situasi yang sulit. Meskipun dihadapkan pada banyak rintangan, anak-anak Laskar Pelangi akhirnya meraih kesuksesan di berbagai bidang, termasuk dalam ujian nasional. Ini menunjukkan kekuatan pendidikan dan ketekunan. Buku ini merangkumkan nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, rasa kekeluargaan, dan semangat untuk meraih impian. Laskar Pelangi mendapatkan pengakuan internasional dan menjadi salah satu novel paling terkenal dari Indonesia. Ini membuktikan bahwa kisah universal dan dapat diterima oleh pembaca dari berbagai latar belakang budaya. Novel ini telah menjadi sumber inspirasi bagi upaya peningkatan pendidikan di Indonesia dan di seluruh dunia. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan kepada setiap anak. Laskar Pelangi adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan memberikan inspirasi. Ini merangkul gagasan keberanian, persahabatan, dan impian dalam menghadapi rintangan. Novel ini telah berkontribusi besar dalam mempromosikan pendidikan dan nilai-nilai kemanusiaan, menjadikannya salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah, Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Resensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko, tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler, yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain. Tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya,
akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Bumi Take Koga. Bersama saya Supriyani, sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Kemudian berdua dari IPA Lenggarai, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengatakan acara siaran pada hari ini, Selasa 23 Juni tahun 2026. Saya, Muhammad Hasbi, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat terpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program A2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital, membawakan berbagai acara siaran pada hari ini Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Pro2 teman terbaik kamu. Hai hai hai. By the way, teman Pro2 di pagi hari ini ada Amala yang nemenin kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Intinya Amala pengen ngucapin selamat pagi aja. Dan hari ini Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Selain Amala juga nanti di santai siang kamu bakal ditemenin sama Karissa. Terus teman Pro2 di sore ceria ada Juhal. Dan di jaga malam ada Dewa. Jadi buat kamu tetap stay tune aja di Pro2 teman terbaik kamu.

Saudara tahu nggak Indonesia masuk dalam fatherless generation? Fatherless itu bukan berarti hanya misalnya bapaknya meninggal atau cerai gitu, tapi bapak-bapak yang juga ada di rumah nggak? Ada, tapi tidak berfungsi. Ada nggak di rumah? Tiap hari ketemu nggak? Ketemu, tapi nggak pernah bilang sayang. Tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa figur ayah yang aktif, yang berperan. Dampaknya gede, dampaknya besar. Kesejahteraan psikologis, berpotensi ngalamin kecemasan, depresi, harga diri rendah, kesepian, dan lain-lain. Kesulitan membangun hubungan yang sehat, rasa aman emosional menurun, krisis identitas, academic resilience dalam belajar, dalam sisi akademik, gampang nyerah. Tanpa anak yang tumbuh tanpa figur ayah cenderung memiliki tantangan dalam perkembangan moral dan keagamaan, membentuk identitas gender, orientasi nilai, pembentukan karakter. Makanya Pak, kalau punya anak perempuan, sering-sering bilang mengasihi dia, ajak ngedate berdua Pak. Supaya kenapa? Supaya dia gak norak kalau ketemu cowok yang hidungnya lang warna-warni, yang mukanya ganteng ternyata buaya. Dia gak norak kalau dirayu-rayu sama cowok kayak begitu, karena papanya udah set standar begini ya cara papa memperlakukan kamu. Jadi jangan mau kalau ada cowok, ayo kita mulai dari nol. Di, gue gak nol sama bapak gue. Paham maksudnya ya? Begitupun dengan anak laki-laki. Supaya anak laki-laki tuh tahu gimana sih memperlakukan perempuan, gimana sih memperlakukan istri yang benar. Karena dia lihat papanya mengasihi mamanya. Anak laki-laki akan belajar bagaimana menghandle masalah, bagaimana to be resilient dalam masalah. Dia lihat dari siapa? Dari bapaknya, dari ayahnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah itu dia Rob, desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam, tinggal dikembangkan aja.
1: Oke dok, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa, Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

0: kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang abadi.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Info Pro 2 hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020 yang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari Pinak 5 Taman Pro 2 yang katanya udah tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini tanggal 24 Juni 2026 yang mengusung perpaduan horor, supernatural dan juga komedi khas Thailand. Jadi Not dan para sahabatnya kembali menghadapi kutukan baru setelah kemunculan roh pendendam yang mengancam orang-orang terdekat mereka. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Album berisi 24 lagu dan akan dirilis pada 18 September nantinya melalui Interscope Records dengan konsep dua bagian berbeda yaitu Day and Night. Day bernuansa organik dan psychedelic pada tahun 1970-an, sementara Night berfokus pada pop dansa berbasis synth dengan kolaborasi bersama sejumlah produser ternama. Single On Wires dirilis pada tanggal 26 Juni lusa nanti, diikuti penampilan di Festival All Things Go di New York pada 27 September sebagai panggung besar pertamanya di 2026. Taman Pro 2, demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, pro 2 teman terbaik kamu. By the way, teman-teman ada yang udah bangun gitu ya. Ada juga yang masih membuat dirinya untuk bersemangat melalui hari ini. Pokoknya macam-macam ya teman pro 2. Nah, ternyata ada beberapa 5 kebiasaan baik di pagi hari yang bisa bikin kita itu tambah happy gitu, tambah nyaman untuk mengawali aktivitas di pagi hari. Apa aja teman pro 2? Yang pertama adalah bangun lebih awal. Ini merupakan kebiasaan yang baik banget di pagi hari yang katanya sulit dilakukan bagi kebanyakan orang. Akan tetapi kalau bangun lebih pagi, ini tuh bakal bikin kamu banyak ruang dan waktu buat kamu melakukan berbagai hal-hal lainnya. Atau mungkin buat kamu sekedar merenung aja 5 menit itu penting banget ya teman berdua. Terus yang kedua, tidak melewatkan sarapan. Ini kalau dari Rush University Medical Center, ketika sarapan kamu memberikan asupan kalori yang kamu gunakan untuk beraktivitas pada hari itu, dan itu tuh bikin kamu jadi tambah berstamina gitu ya. Nah, sarapan sering banget dilewatkan banyak orang, tapi kamu bisa mengawali hari dengan semangkuk oatmeal yang dicampur dengan susu rendah lemak, selai kacang, dan juga biji chia. Terus yang ketiga, olahraga pagi. Apalagi mungkin yang udah liburan sekolah ya, sampai tanggal 13 Juli, olahraga pagi tuh penting dilakukan sebelum berangkat kerja, karena ketika bangun lebih awal, kamu memiliki waktu yang lebih banyak buat melakukan kebiasaan baik di pagi hari dan lebih sehat. Dan lari tuh gak usah lama-lama ya teman pro 2. Mungkin kamu bisa nyicil 5 menit, 10 menit, nanti sore lagi, nanti malam lagi gitu. Nah, terus yang keempat, membuat daftar tujuan di malam hari, tapi ini bukan di paginya gitu ya. Jadi di paginya kamu tinggal buka list to do yang pengen kamu lakukan di hari ini agar tetap produktif dan juga terarah. Dan nomor 5, ini penting banget, bisa dilakukan siapapun, kapanpun. Jangan lupa buat bersyukur dan afirmasi baik di pagi hari. Itu salah satu kunci utama dari keberhasilan kebiasaan baik di pagi hari, adalah bersyukur dan afirmasi positif. Sama seperti yang telah disampaikan di poin-poin sebelumnya, kamu bisa melakukan meditasi yang bermanfaat agar pikiran kamu jadi lebih jernih dan juga mentalnya jadi lebih siap menghadapi apapun yang terjadi di hari ini.

0: capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat astacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan